menghadapi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal itu disampaikan SF Haryanto usai menghadiri entry meeting opini penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik bersama Ombudsman Republik Indonesia di Pekanbaru, Kamis 23 Juli 2026. SF Haryanto mengapresiasi pelaksanaan penilaian yang dilakukan Ombudsman. Menurutnya, hasil penilaian bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik terus meningkat. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, ia menegaskan tidak ada arahan khusus kepada OPD tertentu. Seluruh perangkat daerah diminta memberikan pelayanan terbaik sekaligus menyampaikan data secara jujur dan apa adanya kepada tim Ombudsman. Sekian kabar berita.

DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.

Iya, Enci, Tuan dan Puan. Selain itu ada juga bagaimana kita kekasan daerah, ada potensi wisata alam Kuan Sing yang sangat menarik ya, karena Kuan Sing karena Sungai Kuantan itu yang membelah wilayah ini menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus daya tarik wisata. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, terdapat air terjun kawasan perbukitan.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Iya, Cik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di edisi 24 Juli

agak sedikit ini ya, karena sholat Jumat biasanya selesainya jam 1, jam makan siang ya Encik Tuan dan Puan. Nah, hari Jumat adalah hari yang berkah untuk kita semuanya, dan harapannya kita semuanya diberikan kemudahan ya Encik Tuan dan Puan dalam segala aktivitas. Apalagi kalau pagi-pagi gini pada macet ya, semua pada berangkat kerja, sehingga Encik Tuan dan Puan harus memperhatikan keselamatan.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan air muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan kehidupan menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dirinya pada tempat yang baik, sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakatnya. Terima kasih.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, anggota Ombudsman RI Nuzran Zoher melakukan kunjungan sekaligus inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan serta kualitas pelayanan di Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru. Selain mengikuti upacara peringatan Cik Tua dan Puan, Ombudsman RI juga meninjau langsung berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Nusran Joher mengatakan, momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak termasuk anak binaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, pembinaan dan masa depan yang lebih baik. Karena negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka selama menjalani masa pembinaan. Di kesempatan yang sama, Cik Tuan dan Puan, Nusran juga melakukan sidak dengan meninjau sejumlah fasilitas mulai dari kamar hunian, sanitasi, ruang makan hingga klinik kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pelayanan terhadap anak binaan berjalan sesuai standar, baik dari aspek kebersihan, kesehatan maupun kenyamanan lingkungan. Melalui kunjungan tersebut diharapkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru terus meningkat sehingga hak-hak anak binaan dapat terpenuhi secara optimal. Pembinaan yang baik diharapkan mampu mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan produktif. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: keunikan adalah pita batu. Pita batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Veta Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah
1: bersihin,
2: Mas Tadi.
1: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
2: Sudah
1: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Iya Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Menemani di saat ini, Encik, Tuan dan Puan, kami menginformasikan Sanggar Keletak Budak atau SKB adalah lembaga seni budaya yang telah bergerak selama 21 tahun dalam pelestarian seni dan budaya Melayu Riau. Dalam rangka HUT SKB ke-21, kami akan menyelenggarakan helat budaya pementasan operat anak atau dedap durhaka pada 24 sampai 25 Juli 2026 di Auditorium Anjung Seni Idris Tintin, Pekanbaru. Pementasan ini menampilkan cerita rakyat Melayu dari Kepulauan Meranti dengan pemeran anak-anak sebagai wujud nyata pelestarian budaya dan pendidikan karakter generasi muda.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ini Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kita jelang, Anda akan ikuti dalam obrolan religi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, Tuan dan Puan, pendengar yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 95,9 MHz bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kembali jumpa saya Fardu Umar menemani Cik, Tuan dan Puan di edisi Jumat 24 Juli 2026. Kita ada dalam program atau segmen obrolan religi. Kita akan mengangkat topik terkait dengan moderasi beragama dalam Islam, solusi perekat umat dan bangsa. Dan sudah hadir bersama kami Cik, Tuan dan Puan, narasumber kami Ustadz Haji Maruli Asari SHIMH. Kita sapa langsung beliau, penyuluh agama Islam Kemenag Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana hari ini Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Jumat barokah untuk kita semua.
0: Oke, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kali ini kita akan bahas terkait dengan moderasi beragama dalam Islam, solusi perekat umat dan bangsa. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pergi ke pasar membeli ikan teri, teri dimasak sangatlah nikmat. Apa kabar para pendengar RRI? Semoga semua sehat walafiat.
0: Ah, luar biasa.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dan tentunya wabil khusus kami sapa seluruh pendengar Pro 4 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang satu apapun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan lapas alhamdulillahi rabbil alamin atas izin dan ridhonya pada hari ini kita bisa berkumpul dan juga bersua di udara dalam obrolan religi Pro 4 Radio Republik Indonesia. Dan kami sapa kita semua juga tentu yang sudah bersama kita untuk memantau dan juga mendengarkan siaran kita pada pagi ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini pembahasan obrolan religi kita adalah moderasi beragama dalam Islam, solusi perekat umat dan bangsa.
0: Yeah.
3: Pertama kita akan membahas tentang latar belakang kenapa moderasi beragama itu muncul. Indonesia alhamdulillah diberikan bonus demografi yang sangat luar biasa. Kita mempunyai penduduk yang kurang lebih hari ini jumlahnya 280 juta. Dan dari 280 juta ini kita mempunyai keberagaman yang sangat luar biasa. Mulai dari suku, etnis, budaya, dan tentunya adalah macam-macam dan jenis agama. Dan ini merupakan sebuah bonus yang luar biasa, apabila dimanfaatkan akan menjadi suatu kekuatan yang sangat penting untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang sangat besar. Namun di sisi lain kita melihat bahwa keberagaman dan juga perbedaan bisa jadi menjadi sebuah ancaman apabila tidak dipandang sebagai sebuah hal yang positif. akan muncul perpecahan, akan muncul konflik, dan juga akan muncul persoalan-persoalan lain dalam sublingkup sosial kita sebagai anak bangsa. Kita tentu sudah banyak melihat berbagai problem yang sudah terjadi, ya. Apakah itu konflik budaya, konflik suku, bahkan juga konflik agama. Kita mengingat pernah terjadi di Ambon, kita mengingat pernah terjadi di Poso, dan juga kita mengingat betapa ada beberapa hal yang menjadi pemicu munculnya ya kasus-kasus ekstremisme dan juga terorisme yang pada prinsipnya adalah karena melihat unsur perbedaan yang begitu tajam dari segi perbedaan agama. Makanya moderasi beragama ini muncul adalah sebagai bentuk untuk perekat umat dan bangsa. Jadi kita memitigasi konflik, kita melakukan pencegahan konflik agar keberagaman dan juga berbagai munculnya perbedaan tersebut justru dipandang sebagai hal yang sangat positif. Nah, kemudian di dalam Islam moderasi beragama ini sebenarnya bukan istilah baru, Mas, ya. Yeah. Dan juga para pendengar kami dimanapun berada, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam moderasi beragama ini sangat dijunjung tinggi. Ada dua frame tentang moderasi beragama yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika Rasulullah melakukan dan menerbitkan The Charter of Madinah atau Piagam Madinah. Kita tahu bahwa di Madinah yang dulu kotanya adalah disebut dengan kota Yastrib itu mempunyai keragaman dan juga sosiokultur yang sangat banyak. Suku yang berbeda, bahkan agama yang berbeda. Ketika zaman Rasulullah itu ada tiga agama yang ada di Madinah. Pertama ada Yahudi, yang kedua ada Nasrani, dan yang ketiga ada Islam. Tapi dengan adanya The Charter of Madinah atau Piagam Madinah justru menjadi perekat. Rasulullah itu tidak pernah melakukan kekerasan terhadap pemeluk di luar agama Islam. Kemudian juga frame kedua kita lihat peristiwa Fathu Makkah. Jadi ketika Rasulullah sudah kurang lebih 10 tahun di Madinah, kemudian menaklukkan kota Makkah. Kita tahu bahwa di Makkah itu dulunya ada banyak musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memerangi dan juga mengintimidasi Rasulullah karena latar belakang perbedaan agama pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, Rasulullah tidak melakukan kegiatan atau perbuatan ekstrim ya kepada penduduk Makkah, yang nyata-nyatanya pada sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu justru mereka memerangi dan menzalimi Rasulullah. Jadi moderasi beragama dalam Islam ini bukanlah sebuah hal yang baru, ya. Lalu kemudian apa sebenarnya pengertian moderasi ini? Ada tiga sebenarnya pengertian moderasi beragama ini. Pertama, secara bahasa berasal dari bahasa Latin, ya, moderatio, artinya di tengah-tengah. Kemudian dalam perspektif bahasa Inggris, moderation, ya, sedang artinya. Nah, kemudian di dalam Islam sendiri, ya, istilah moderasi ini disebut dengan al-wasat, ya, al-wasatiyah, di tengah-tengah. Nah, secara istilahnya barulah moderasi ini disebut, yaitu cara pandang, cara bersikap, dan cara berpikir dalam beragama yang tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, tidak berada dalam sikap membenci ataupun melakukan perbuatan yang justru menzulimi pemeluk di luar agamanya sendiri. Dan bukan cuma kepada pemeluk agama Islam saja. Jadi sasaran moderasi beragama ini bukan cuma kepada umat Islam saja, tapi seluruh umat beragama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah latar belakang dan juga pengertian daripada moderasi beragama itu sendiri. Oke. Okay.
0: Ya, terima kasih Ustadz pengantarnya terkait dengan topik kita moderasi beragama dalam Islam, solusi perkat umat dan bangsa. Encik Tuan dan Puan yang mengikuti program siaran kami obrolan religi baik lewat frekuensi 95,9 ataupun lewat YouTube, silakan yang ingin bertanya boleh bertanya kepada Ustadz kami terkait dengan topik kita, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh bergabung bersama kami di 23606. Ya Ustadz, ada yang menarik dari topik kita Ustadz ini, pastikan ada perbedaan Ustadz antara sikap moderat dan juga sikap liberal nih Ustadz. Justru ini pandangan Ustadz seperti apa Ustadz melihatnya dalam agama Ustadz?
3: Baik, terima kasih. Jadi kita harus membedakan ya tentang paham liberalisme dan moderat ya. Jadi saya sampaikan bahwa moderat ini, moderasi ini bukan berarti menggabungkan akidah dan kepercayaan yang berbeda dalam satu frekuensi pemikiran. Jadi orang yang moderat itu tetap dia harus menjunjung tinggi akidah agamanya, keyakinannya. Ya, kalau dia Muslim ya, tentu dia harus tetap menjunjung tinggi akidah dan juga keyakinannya. Tidak boleh mencampur adukkan dengan akidah dan keyakinan yang lain. Cuma moderasi beragama ini adalah tapi dia punya cara pandang yang moderat, yang sedang, dan juga yang tidak terlalu berlebih-lebihan ketika melihat kepercayaan ataupun agama di luar agama dan kepercayaannya. Nah sedangkan liberalisme itu sendiri tentu ini namanya saja sudah liberal ya, berarti bebas, dan juga kemudian dia menggabungkan dari berbagai macam perspektif keyakinan, tentu tidak. Jadi yang dipraktekkan Rasulullah ketika berbicara tentang perbedaan keyakinan ini ya, adalah bagaimana Rasulullah tetap memberikan sebuah penekanan tentang istiqomah dan juga kekuatan kepada akidah seseorang. Sampai-sampai kan Rasulullah itu dulu pernah ditawarkan, Muhammad, bagaimana kalau minggu ini kita beribadah di beribadah sesuai dengan praktik agama kami. Lalu kemudian minggu depan baru kami berpraktik sesuai dengan agamamu wahai Muhammad. Maka disinilah turunnya ayat tentang konsep toleransi ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini ada perbedaan yang sangat mencolok tentu antara moderasi dan juga liberalisme ya.
0: Iya. Iya, Cik Tuan dan Puan, cukup menarik topik kita di saat ini bersama Ustadz kita yang sudah memberi penjelasan, pemahaman kepada kita terkait topik kita moderasi beragama dalam Islam. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting apalagi kita di era digital ya Ustadz ya. Di era digital harus bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya, kita memanfaatkan teknologi digital ini juga dengan sebaik-baiknya, karena di sana banyak ilmu sebenarnya, banyak manfaat. Ketika kita menonton hal-hal yang baik, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Namun ketika kita salah melihat dan memanfaatkan teknologi itu, maka kita bisa mendapatkan hal-hal positif negatif ya Ustadz. Nah ini pastinya Ustadz, tantangan terbesar dalam penerapan moderasi beragama di era digital ini Ustadz. Nah, apalagi terutama di media sosial Ustadz, melihatnya seperti apa Ustadz?
3: Baik, ya era digital ini memang membawa kita untuk menerima berbagai macam saluran informasi ya. Dan memang ini suatu keniscayaan, apalagi hari ini sudah di era 4.0 ya. Jadi ini memang luar biasa tantangan. Jadi ada ungkapan sekarang ini arus informasi media yang begitu maju ini sudah seperti pisau ya. Kalau pisau ini digunakan yang baik-baik, tentu maka dia bermanfaat. Tapi kalau seandainya digunakan untuk yang tidak baik-baik, maka dia akan jadi bumerang. Jadi ibarat kata orang-orang tua kita dulu, bisa saja senjata makan tuan. Ya, baik. Nah, untuk membuat pola-pola tersebut tetap berada dalam pengawasan, maka lahirlah dasar hukum tentang moderasi beragama. Jadi di Indonesia ini ya, ada dasar hukum tentang moderasi beragama. Tentu pertama sesuai dengan ideologi negara kita ya, Pancasila, di mana negara kita ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, baru kemudian ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian negara menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran kepercayaannya berdasarkan keyakinannya. Baru kemudian ada turunannya. Turunannya pertama adalah Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Ya, peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Di Perpres ini ya, maka seluruh stakeholder dilibatkan. Mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ini dilibatkan dalam konteks model pelaksanaan. Tentu ini adalah gawenya Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Tapi dalam konteks pengawasannya itu ada unsur TNI Polri ya. Dan juga tentu dalam kaitannya dengan media informasi ada Komdigi ya. Dan juga unsur-unsur yang lain. Nah, di bawah Perpres nomor 58 tahun 2023 ada lagi turunan peraturannya. Yaitu PMA nomor 3 tahun 2024, peraturan Menteri Agama ya Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024. Jadi di PMA ini ya, ini juga diamanakan kepada seluruh insan beragama ya. Bukan cuma agama Islam aja, Bang. Seluruh insan beragama ya. Tentu di Indonesia kan ada beberapa agama yang sudah kita sudah diakui secara resmi oleh negara. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu ya. Jadi ini sudah ada ini. Maka kita imbau kepada seluruh masyarakat ya. Maka jangan jadikan media informasi, baik ya media sosial, media elektronik, media cetak, untuk membuat ujaran kebencian terkait dengan perbedaan agama dan juga perbedaan kepercayaan. Jadi kita diawasi loh ini sebenarnya ya. Jadi artinya kita lebih bijaklah bermedia sosial. Kalau dulu orang-orang tua kita mengatakan mulutmu adalah harimaumu, nah seiring dengan berkembangnya zaman, maka bisa jadi jari-jarimu adalah harimaumu. Nah,
0: itu dia. Ya, itulah Ustadz ya, karena kita menggunakan jari ya sekarang ini ya. Tidak lagi kita ketika mengobrol sama seseorang tidak seperti dulu lagi Ustadz zaman dulu ya. Kita langsung ya bertatapan muka sekarang. Anda di mana, saya di mana, bisa saja ya Ustadz ya. Kita berkomunikasi lewat teknologi handphone, lewat jari tadi ya Ustadz ya. Oke, kalau mungkin kita nggak sadar membalas chat atau WA dari rekan-rekan kita, tanpa sadar kita mungkin mengerjakan pekerjaan lain, salah mengetik Ustadz. Itu bisa yang tadi Ustadz katakan, jariku adalah harimau. Bisa berubah lagi ya bahasanya Ustadz ya. Nah, karena terkadang kita tak sadar mengetik sesuatu tanpa kita sadari, mungkin sambil nonton Ustadz. Menuangkan apa yang kita tonton sambil membalas ya chat. Ataupun kita bisa saja tidak membalas chat teman kita, balas ke orang lain. Nah, ini bisa ini ya Ustadz, bisa berbahaya juga, bumerang untuk kita Ustadz ya, yang salah menggunakan teknologi tadi. Ustadz, apalagi sekarang masih berbicara ini anak-anak muda zaman sekarang juga Ustadz. Ini kadang-kadang anak muda ataupun siapa saja yang tak pandai menyikapi informasi dengan benar, langsung menerima mentah-mentah informasi itu, kadang belum dibaca juga Ustadz, langsung disebarkan aja, diteruskan aja. Pandangan Ustadz seperti apa nih Ustadz di era digital saat ini Ustadz?
3: Baik, terima kasih. Jadi Sebelum kita lanjut menjawabnya, kita kita kasih pantun dulu.
0: Ya. Nah, cocok Ustaz nih. Ya.
3: Pergi ke pasar membeli terasi.
0: Ah, cakep.
3: Terasi dimasak oleh Ibu Tini. Ayo sama-sama kita amalkan moderasi. Yeah. Insya Allah martabat majulah bangsa ini. Baik, pertama begini ya. Ini kan moderasi beragama ini sebenarnya kan prakteknya udah lama, tapi istilahnya masih baru ini, Mas.
0: Iya kan?
3: Lah saya sekolah dulu nggak ada istilah moderasi beragama ini kan gitu.
0: Iya.
3: Walaupun kulturnya kan sama aja dari dulu. Artinya perbedaan itu memang dari dulu udah ada, ya kan? Beda agama, beda etnis, beda suku itu dari dulu sudah ada. Nah, kenapa moderasi beragama ini lebih ditekankan hari ini? Karena ya founding fathers kita, para tokoh-tokoh kita nggak pengen negara ini hancur karena perbedaan, kan? Masa gara-gara beda agama aja kita gontok-gontokan?
0: Iya kan?
3: Gara-gara beda agama aja lalu kita musuh-musuhan kan gitu? Nah. Ya kalau bagi kita yang tua-tua ini selesai nih. Iya kan?
0: Iya.
3: Udah selesai nih bapak-bapak, ibu-ibu udah selesai nih. Nah, yang jadi persoalan bagaimana ke generasi kita?
0: Iya.
3: Nah, jadi pertama memang kita harus lebih masif lagi mengkampanyekan moderasi beragama ini.
0: Iya.
3: Ya. Jadi ada 4 pilar moderasi beragama itu sebenarnya, Mas.
0: Iya.
3: Iya. Pertama, komitmen kebangsaan. Jadi kita harus rela, ikhlas menerima bahwa bangsa kita ini enggak satu agama, itu dia. Ya. Jadi kalau kita punya komitmen kebangsaan, bukan hanya perbedaan etnis yang kita terima, bukan hanya perbedaan bahasa, tapi perbedaan agama. Jadi kalau sudah ada komitmen kebangsaan untuk menerima perbedaan agama, maka sikap-sikap bully anak muda yang diberikan kepada pemeluk agama selain agamanya itu akan tidak muncul. Jadi kan orang satu sekolah nih, anak-anak satu komunitas, satu geng, beda agama, lalu dia sampaikanlah istilah-istilah yang ada pada agamanya bagi orang lain di luar agamanya, yang membuat yang tidak satu agama dengan dia kemudian tersinggung. Contoh nih, contoh kita satu tongkrongan, muslim semua, lewat non-muslim, kafir, kan gak enak.
0: Iya.
3: Ya memang dalam agama kita biarlah istilah itu ada, tapi gak usah pala disampaikan. Balas lagi nih yang lewat. Ya kan, dia juga punya istilah, domba-domba tersesat katanya pula. Jadi kan akhirnya jadi pemicu konflik. Jadi udah dah, penting komitmen kebangsaan itu dia deh. Ya, terimalah perbedaan. Lihatlah satu bangunan, kalau satu aja catnya enggak indah. Tapi kalau catnya warna-warni, cakep dia.
0: Itu dia.
3: Baru yang kedua pilarnya toleransi. Toleransi itu apa? Tasammuh. Ya, bersikap toleran, jangan intoleran. Ini sikap tasamu itu apa? Amalkan sebaik-baiknya ajaran agamamu. Ya, amalkan sebaik-baiknya. Tapi jangan hina agama orang, jangan cerca agama orang. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini Allah sampaikan, begitulah kami ciptakan kamu sebagai umat yang di tengah-tengah. Itu dia. Baru tentu pilar ketiga dari moderasi beragama ini adalah pilar anti kekerasan. Anti kekerasan, anti ekstremisme, anti terorisme. Jadi bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian berbagai macam rentetan kejadian, cukuplah itu jadi sejarah kelam bangsa kita. Ya. Jadi sekarang kita ini sudah love of wisdom, cinta perdamaian, ya kan? Kemudian yang terakhir tentu kita harus pilar keempat, yaitu menerima tradisi dan juga budaya dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran dan juga akidah beragama. Jadi kalau insya Allah empat pilar ini terus secara masif disampaikan, ya seluruh stakeholder bekerja, kami dari Kementerian Agama, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini juga pihak sekolah, dan ini kita cocok ini Pro 4 RRI ini ya. Yang punya jaringan ini kan RRI kan begitu. Kita suarakan insya Allah, mudah-mudahan negara kita ini tetap utuh, kompak, guyub. Kalau kata orang Melayu, balayar satujuan batambat setangkahan.
0: Ya, Encik, Tuan dan Puan, kita break sejenak dulu. Setelah itu kita akan kembali menemani Encik, Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan religi di edisi saat ini 24 Juli 2026. Kita masih akan kembali bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Haji Maruli, terkait dengan moderasi beragama dalam Islam.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
8: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
7: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
8: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
7: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
8: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
9: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: anyang pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah anyang pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
1: Makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Papa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berseri-seri, bukan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Iya, Cik, Tuan dan Puan, kembali menemani dalam obrolan religi. Kita masih bahas terkait dengan moderasi beragama dalam Islam, solusi perekat umat dan bangsa. Masih bersama Ustadz kita, Ustadz Haji Maruli Ashari, yang sudah menyampaikan cukup menarik topik kita, bagaimana kita berada di Republik Indonesia yang beragam agama dan kita harus bagaimana saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustadz kita. Ustadz, ini pastikan ini peran dari tokoh-tokoh agama, bagaimana menanamkan nilai-nilai moderasi kepada masyarakat, kepada jemaahnya. Ini menjadi hal yang sangat penting, adalah peran-peran dari tokoh agama ini adalah fondasi, bagaimana apalagi ini hari Jumat, Ustadz. Bisa dikatakan selain Ramadan, itu satu minggu sekali Ustadz jumpa di sholat Jumat, ataupun ketika yang ikut kajian-kajian Ustadz, ini sangat penting. Ataupun mungkin ada juga Ustadz-Ustadz kita, tokoh-tokoh agama kita yang menyampaikannya lewat media sosial. Itu sangat kadang lebih video-video pendek yang tak mungkin kita buka HP pas muncul. Ah, itu kadang itu masuk benar-benar di hati Ustadz. Gimana Ustadz?
2: Oke, baik. Memang hari ini bahwa realisasi dan juga penerapan moderasi beragama ini adalah pekerjaan kita bersama. Yeah. Tentu memang dalam segi kebijakan ini gawenya pemerintah.
1: Ya.
2: Namun dalam segi edukasi pendidikannya ini sebenarnya melibatkan banyak pihak.
1: Yeah.
2: Saya justru melihat bahwa sebelum ini diberikan kepada tokoh masyarakat atau tokoh umat, apakah itu ulama, pendeta, bante, biksu, pastor, ada satu elemen yang sangat penting untuk memberikan penerapan dan juga pendidikan tentang moderasi beragama, yaitu keluarga. Jadi kita ini kan mentalnya kan sebenarnya dibentuk 50% bahkan 70% dari keluarga kita sebenarnya. Jadi munculnya mindset berpikir dan frame berpikir ini harus dimulai dari keluarga, dari ayah, bunda, orang-orang tua di rumah, agar memberikan pendidikan moderasi beragama kepada putra-putri tercinta, ya. Karena memang di rumah tangga inilah, kalau kata Rasulullah dalam hadisnya, al-ummi madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana kita harus menanamkan kepada anak-anak kita bahwa ini kita bangsa yang besar loh. Sukunya enggak sama. Ya, etnisnya enggak sama, bahasanya enggak sama, agamanya enggak sama. Ya. Jangan sekali-kali kita lalu kemudian mendikte anak-anak kita, kamu tidak boleh berkawan dengan dia karena dia tidak satu agama. Itu tidak boleh. Ya. Dan kalau dibuat frame berpikir anak ini memang betul-betul dia bisa menerima setiap perbedaan, maka tentu dewasanya nanti dia akan bijak untuk menerima sebuah perbedaan. Nah, barulah kita masuk kepada tokoh-tokoh agama. Ya, tokoh-tokoh agama juga adalah bagian sentral dari cara pandang para pengikut agama. Ya, tentu kita harus tetap secara masif sampaikan tentang problem solving daripada perbedaan-perbedaan yang harus dibungkus dengan sikap yang moderat. Jadi kadang-kadang yang ekstrim itu juga bukan yang Islam kepada yang non-Muslim, tapi yang non-Muslim kepada Islam juga ada kasusnya. Nah, itu dia. Ya. Jadi di beberapa titik memang Islam itu justru jadi minor, kan. Ini misalnya saya pernah ke Bali, ya. Saya ini contoh nyata toleransi, ya. 2016 saya diundang untuk memberikan tausiah di Provinsi Bali, tepatnya di Singaraja, di Buleleng.
1: Iya. Ya.
2: Begitu saya turun di Bandara Ngurah Rai Denpasar, ya, yang menyambut saya bukan tokoh agama Islam tapi pecalang Hindu.
1: Iya
2: kan? Biasa, pecalang Hindu yang nyambut saya. Jadi lalu kemudian juga sampai waktu itu saya momentumnya adalah halal bi'alal, selesai Idul Fitri. Jadi waktu itu saya mendapat informasi ini yang hadir ini bukan cuma muslim aja. Justru lebih banyak saudara-saudara kita yang Hindu kan gitu. Jadi di sinilah kita lihat contoh sederhana bagaimana sikap moderasi beragama. Nah, orang Islam itu juga sangat welcome terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan dia, ya. Di coba lihat di negeri kita ini, di bumi lancang kuning ini, ya, di Provinsi Riau yang kita cintai ini, ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Agama lain pun secara bebas, tentu sesuai dengan aturan, bisa mendirikan rumah adat, rumah ibadahnya megah-megah, besar-besar, ya. Jadi artinya kita pun tentu harus tetap menjaga dan memupuk bagaimana agar sikap moderasi beragama ini juga ditularkan kepada generasi kita. Jadi karena generasi kita ini mereka remaja pemuda hari ini, tapi besok mereka adalah pemimpin. Ya, subhanul yaum rijalul god. Ya, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jadi saya ajaklah kami di penyuluh agama ini. Juga di dalamnya ada penyuluh agama Kristen, ada penyuluh agama Buddha, penyuluh agama Katolik, dan juga penyuluh agama yang lain. Saya ajaklah kita bersinergi untuk tetap mengedepankan komitmen kebangsaan dan toleransi.
1: Iya. Ya Ustaz, karena waktu kita Ustaz terakhir terkait dengan pembahasan kita, closing statement-nya, ada hal-hal yang ingin Ustaz sampaikan kepada Encik Tuan dan Puan pendengar kita di saat ini yang baik mendengarkan lewat 95,9 ataupun lewat YouTube. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Pertama, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri bonus demografi yang ada di Indonesia. Ketika di negara-negara lain bahwa justru hari ini mereka sedang membuat program untuk menggenjot jumlah penduduknya, tapi alhamdulillah kita mempunyai potensi bonus demografis yang sangat luar biasa. Dan juga kita bersyukur bahwa bonus demografis itu juga dibungkus dan juga diurai dengan etnis, suku, budaya dan agama yang berbeda. Ini merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk menyongsong negara kita ini untuk menjadi negara yang lebih maju dan juga lebih memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu kemudian mari sama-sama kita amalkan agama kita masing-masing dengan kokoh dan kuat. Saya mengajak kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, Islam ini adalah agama yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk cinta dan damai. Lalu kemudian mengajarkan juga kepada kita untuk saling hormat menghormati. I'dilu innahu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Berlaku adillah kamu, sungguh itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita tetap junjung tinggi konsep ukhuwah di dalam Islam. Ada ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan antar sesama manusia. Ada ukhuwah wathaniyah, ada persaudaraan antar sesama anak bangsa, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Kita melihat bahwa sejarah panjang kehidupan manusia ini pernah bertikai, berkonflik, lalu datang Islam sebagai sebuah solusi untuk memberi perdamaian. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai padahal sudah datang kepada mereka petunjuk keislaman yang membawa cinta dan juga membawa kedamaian. Kemudian yang terakhir, ini seruan kita untuk seluruh umat beragama, ya. Mari sama-sama kita rawat bangsa ini dengan baik, ya. Mari sama-sama kita rawat keberagaman ini dengan baik. Kalau kata orang Jawa, gemah ripah lo jenawi toto tentram kertora arjo. Kalau kata orang Batak, apa katanya, holong do mangalap holong ruk rek parau turapo na tangkang maroban lumon. Ah itu dia. Kalau kata orang Melayu, itu tadi balayar satujuan batangkat balayar satujuan batambat satangkahan. Ah itu dia. Kita ini berlayar satujuan, nanti berentinya juga satu satu tangkahan insyaallah ya. Jadi beda agama tapi tetap tujuannya sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Inilah yang bisa saya sampaikan, ya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pendengar Pro4 RRI dimanapun berada. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah poin bagi kita untuk menjaga kerukunan dan juga terus menebarkan moderasi beragama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan terkait dengan topik kita, moderasi beragama dalam Islam, solusi perekat umat dan bangsa. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada Encik Tuan dan Puan pendengar kita yang tadi juga sudah disampaikan kepada Ustaz kita, Ustaz Haji Maruli Asari SHIMH, penyuluh agama Islam dari Kemenag Kota Pekanbaru. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan juga pendengar yang mendengarkan siaran kami di obrolan religi kali ini. Saya Fardi Umar mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Jadi Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Pukul 10 lebih 21 menit tak terasa waktu kebersamaan kami menemani Cik Tuan dan Puan. Nanti rekan kami Bintang Lili Sartika yang akan menemani. Ada sesi obrolan UMKM yang di teras UMKM akan menemani Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama kami.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
2: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Ya, Cik Tuan dan Puan di penghujung program siaran kami Unwani, Cik Tuan dan Puan, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bersama siaran kami. Dan nanti di sesi selanjutnya rekan kami Bintang Lili Sartika yang akan menemani Cik Tuan dan Puan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Terkait tentang Kota Pekanbaru yang mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah pertemuan Grand Cities Mayor Council atau GCMCIMTGT ke-9 yang akan digelar pada tanggal 4 hingga tanggal 7 Agustus 2026. Forum internasional ini, Cik Tuan dan Puan, akan mempertemukan para kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk membahas pengembangan kota hijau serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Agenda ini akan menghadirkan delegasi dari 3 negara, sebanyak 32 pemerintah kota, kabupaten, dan dewan kota dari Indonesia serta Malaysia telah diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut, sedangkan peserta dari Thailand akan ditetapkan melalui Sekretariat Nasional Thailand. Sejumlah kepala daerah dari berbagai kota juga dijadwalkan hadir, Cik Tuan dan Puan, di antaranya seperti Medan, Batam, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Ipoh, Pulau Pinang, Alor Setar, Langkawi, Seremban, hingga Kuantan. Tidak hanya diikuti para kepala daerah saja, saudara, forum ini juga akan melibatkan sejumlah organisasi internasional yang selama ini aktif mendorong pembangunan kota berkelanjutan seperti UNESCO, Institute for Global Environmental Strategies, serta ICLE dan Local Governments for Sustainability. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4MM di Tepak Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Terima kasih Anda masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru untuk menemani Anda sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Kembali saya Bintang Leli Sartika menemani Anda dalam program Teras UMKM ya. Sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan pelaku usaha lokal untuk berbagi pengalaman, inovasi, dan semangat membangun ekonomi daerah. Nah, untuk edisi kali ini, saudara, kita akan membahas sebuah produk kuliner yang menjadi favorit masyarakat Indonesia, yaitu sambel. Aduh, siapa yang tidak suka sambel ya? Dari macam-macam sambel pasti kita punya favoritnya masing-masing. Sambel ini tidak sekedar pelengkap makanan, saudara, sambel sudah menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara dengan cita rasa yang beragam dari setiap daerah. Nah, bersama saya siang ini sudah hadir tamu istimewa yang membawa sambelnya. Kita sapa langsung Ibu Dartuti ya, selaku owner PT Sedap Boleks Nusantara, yang akan berbagi kisah tentang perjalanan usahanya, inovasi produknya, tantangan bisnisnya, sampai strategi menghadirkan sambel Nusantara yang mampu bersaing di pasar-pasar Indonesia, kita bilang dulu ya. Selamat siang Bu Dartuti.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, selamat datang di Teras UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Sehat ya, Bu?
1: Iya, sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Baik, saudara, nanti Anda boleh berpartisipasi ya di interaktif kita 0761236006, saudara. Kemudian Anda juga dapat menyaksikan siaran ini melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Anda juga bisa langsung menonton dan langsung komentar di bawahnya ya. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Baik Bu Dartuti, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, boleh dikenalkan dulu lah ya mengenai PT Sedap Boleks Nusantara ini kepada pendengar RRI. Silakan Bu Dartuti.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lebih dekat lagi Bu, kami programnya Bu.
1: Oke.
0: Ah, itu dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kepada RRI Pro 4 sudah memfasilitasi saya untuk hadir pada kesempatan siang ini. Perkenalkan, nama saya Dartuti, owner dari PT Sedap Boleks Nusantara dari brand Sambal Nusantara. Ya, ini sambal lokal Riau yang terdiri dari berbagai jenis varian rasa tradisional seluruh Nusantara, semuanya sudah ada di Sambal Nusantara.
0: Nah, itu dia ya saudara ya, mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga yang sekarang apa namanya mobilitasnya tinggi tapi tetap makan sambal tapi enggak ada ulekan nih. Mungkin nanti bisa ya banyak bertanya-tanya dengan Bu Nerati, karena memang Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang luar biasa. Hampir setiap daerah itu memiliki sambal khasnya masing-masing, cita rasanya pun berbeda-beda, mulai dari sambal terasi, sambal lado ijo, sambal bawang, sambal cumi, sampai sambal roa. Nah, melihat potensi-potensi ini, banyak pelaku UMKM yang menghadirkan produk sambal kemasan agar lebih praktis, tahan lama, tapi tetap mempertahankan rasa autentik Nusantaranya, saudara. Jadi, selain memenuhi kebutuhan masyarakat, industri sambal juga membuka peluang ekonomi baru, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan hasil pertanian lokal seperti cabai dan bawang, sampai memperluas pemasaran melalui platform digital. Nah, pertanyaan di awal nih Bu Dartuti, bolehlah cerita nih bagaimana awal mula berdirinya PT Sedap Boleks Nusantara nih Bu?
1: Oke. Awal mulanya sih saya kan basicnya kan memang kuliner ya Mbak, itu cateringan. Kebetulan waktu itu ada teman salah satu mempunyai biro travel umroh yang biasa langganan cateringan sama saya.
0: Iya.
1: Terus dia kan nanya, teh, gimana caranya? Ya, bisa nggak katanya bilang gitu kan, sambal ini untuk dibawa umroh tapi tahan lama. Terus tidak tumpah dalam botol katanya bilang gitu kan. Jadi dari situ kan saya mikir-mikir juga, terus saya browsing gitu kan, browsing kan gimana caranya ya. Waktu itu kan awal-awalnya kan saya belum kenal UMKM nih Mbak, belum kenal UMKM gitu kan. Jadi waktu itu masih kemasan plastik botol gitu kan, saya order lah di Shopee kan plastik botol itu kan 50 pieces, terus pakai penutup apa namanya itu, masih pakai penutup plastik dia di dalamnya gitu kan. Rupanya apa, tumpah, dia rembes dia, rupanya minyaknya dia rembes ya kan. Jadi melalui trial error beberapa minggu gitu kan, saya pikir-pikir lagi kan gimana caranya nggak tumpah. Terus kan saya browsing lagi, rupanya ada untuk seal di dalamnya itu, seal aluminium gitu di dalamnya gitu kan, supaya minyaknya itu tidak netes. Karena kan kalau untuk dibawa perjalanan itu kan kalau minyak netes ntar mencemari satu koper jadinya kan, mencemari satu koper. Jadi alhamdulillah setelah itu waktu itu belum punya, belum ada brand Mbak, belum ada brand kan. Alhamdulillah lolos, udah nyampe ke Mekah, terus sambalnya pun awet, bilang gitu kan. Akhirnya yang teman saya tadi kan ngorder kembali, ngorder kembali, terus kan saya bilang kan, dalam hati saya kan kayaknya di Shopee itu sambalnya keren-keren loh, bilang gitu kan, ada brandnya gini-gini, saya bilang gitu. Saya dulu mikir kan apa yang nama brandnya yang bagus saya kasih, bilang gitu kan, karena saya memang suka masak dan saya suka eksperimen masakan senusantara gitu kan, dan saya pun penyuka pedas gitu kan, penyuka sambal. Jadi coba deh sambal nusantara, saya kasih nama, bilang gitu kan, karena saya ingin sambal saya ini bukan ciri khasnya dari Riau aja gitu kan, misalnya kan sambal dari Manado, sambal dari Medan, bilang gitu kan, sambal dari Madura, ada sambal item bebek Madura itu kan dari Madura, ada saya tuangkan di dalam satu botol sambal, bilang gitu kan. Alhamdulillah saya kasih nama brand sambal nusantara. Dengan seiringnya waktu saya apa namanya itu mulai ada yang order-order nih kan, mulai ada order-order, namanya kan masih gitu sambal nusantara, terus kan belum ada izinnya segala macamnya gitu kan. Terus saya cari tahu kan, datang saya ke dinas terkait, namanya Plut kan, Plut Provinsi Riau. Di sana alhamdulillah difasilitasi untuk pembuatan PIRT halal, udah tuh BPOM-nya juga kan, dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang dengan packaging yang sudah di upgrade lebih aman lagi dan lebih menarik lagi, dan kayaknya sambal saya bisa nih bersaing sama sambal-sambal yang ada yang keren-keren itu yang di Shopee itu gitu Mbak.
0: Jadi latar belakang memilih produk sambal sebagai usaha utama ini karena ada orderan teman Jadi ini kan tadi katanya sambal nusantara. Jadi kalau kata moleknya ini dipilih sebagai identitasnya mulai kapan?
1: Itu tahun 2020 kebetulan kan saya kan kampung saya kan di Air Molek. Jadi saya bawa nama daerah saya kan. Karena di dalam sambal saya ini ada sambal daerah saya, sambal khas daerah saya itu sambal tempoyak.
0: Luar biasa ya. Jadi saudara, kita sudah dengarkan penjelasan dari Kak Bu Dartuti, Bu Dartuti ya. Ternyata sambalnya bukan hanya mungkin sekedar hanya sambal terasi, sambal apa aja, ada khas dari Riau juga yang dibawa ya. Ada sambal tempoyak tadi saudara. Jadi selain sambal tempoyak Bu, apa saja lagi yang kita produksi ini?
1: Kalau yang best sellernya itu sambal baby cumi, sambal cumi, sambal sotong. Cumi sama sotong itu beda ya Mbak?
0: Oh gitu. Ya, perbedaannya di mana nih?
1: Dari bentuknya, bentuk jenis varian ikannya tadi itu. Kalau sotong itu dia kan perutnya itu dia agak bulat gitu dia kan. Terus dia tintanya lebih banyak. Terus kalau cumi itu dia runcing-runcing dia. Terus kalau cumi itu tulang tengahnya itu tidak terlalu
0: keras?
1: Dominan kali, okay. Tidak terlalu keras. Kalau sotong itu tulang tengahnya itu dia susah dicabut.
0: Oke, okay. Itu perbedaannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kadang orang nggak tahu kan sotong dikiranya cumi juga.
0: Betul.
1: Terus kan ada sambal bibit cumi, ada sambal cumi, ada sambal sotong, ada sambal ayam, ada liman.
0: Kayaknya perlu saya coba nanti ini.
1: Andaliman itu adalah merica Batak.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita makannya kan ada getir-getir rasa di lidah. Karena saya pecinta andaliman kan
0: juga.
1: Itu termasuk best seller juga di sambal saya. Terus ada sambal tempoya, itu sambal khas dari daerah kita, gitu kan. Ada sambal ikan salai, sambal teri Medan cabai hijau, teri Medan cabai merah. Kalau variannya ada sekitar 13 varian, Mbak.
0: Oh, 13 varian. Berarti tadi asumsi saya, jadi karena identitasnya sambal, saya kira itu cuma isinya sambal gitu aja ya. Ternyata ada lauknya di dalam. Oke, berarti udah gak sesosok cari lauk lagi ya. Udah langsung sekalian ya. Pedasnya dapat, gurihnya dapat, ikannya dapat. Lalu apa aja nih? Boleh dong di branding ya, seperti apa nih keunggulan dari sambal. Mungkin saya rasa sambal-sambal seperti yang Bu Dartuti buat ini pasti ada di luar yang sama gitu kan. Tapi apa keunggulan dari sambal kita nih dibanding dengan produk lain nih?
1: Kebetulan kalau sambal tempoyak teri ini kayaknya saya yang sambal Nusantara yang punya satu-satunya sambal varian sambal tempoyak.
0: Tempoyak.
1: Iya, sambal tempoyak. Kalau sambal lain mungkin kan yang kompetitor saya kan pasti ada gitu kan. Kalau keunggulan punya saya ini kan pertama dari isiannya. Isiannya itu kayak cumi gitu kan. Kadang kan orang kan 20% cumi, 80% sambal. Kalau saya kan 65% lauknya, 35% sambalnya.
0: Kayak gitu
1: Udah itu awet, tahan lama, higienis, sudah tersertifikasi, sertifikat lengkap. Terus kalau mau dibawa perjalanan jauh aman, karena dari packingnya sudah memenuhi standar untuk pengiriman jarak jauh gitu ya, Mbak.
0: Kalau untuk awetnya seperti apa? Kan orang asumsinya awet pakai pengawet nih. Kalau kita punya kayak mana produknya ini?
1: Kalau kita tidak pakai pengawet, tapi kita pakai apa tuh, Mbak? Proses dari proses pemasakannya tadi kan ya dengan bertahap kan. Kalau dari proses awal sampai proses akhirnya pemasakan aja hampir memakan waktu 3 jam lebih. 3 jam lebih. Pokoknya kalau satu hari itu memang difokuskannya untuk di dapur untuk produksi sambal gitu kan.
0: Baik, saudara, kita masih akan banyak menggali informasi ini terkait sambal yang merupakan produksi dari PT Sedap Molex Nusantara bersama Bu Dartuti ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung bersama dengan kami di obrolan teras UMKM siang hari ini, saudara. Anda boleh berpartisipasi di 0761236006 atau langsung saja Anda berkomentar di bawah YouTube, kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Dagangan aku hari ini sepiran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
3: Memangnya ibu udah coba jualan online?
2: Belum. Aku pikir ribet, nak.
3: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
2: Masa sih?
3: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
2: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
3: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
2: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
3: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari, tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik Anci Turahpuan, kembali lagi bersama di obrolan teras UMKM siang hari ini ya. Kita masih bersama Ibu Dartuti yang merupakan owner dari PT Sedap Molex Nusantara ya. Dan kita masih membahas ya bagaimana sambal-sambal ini bisa hadir ke meja kita ya kan. Dari mana kita mendapatkannya nanti. Jadi jangan sampai lewatkan obrolan teras UMKM kita siang hari ini ya. Anda boleh bergabung berpartisipasi melalui 0761236006 saudara, dan juga Anda bisa langsung menyaksikan siaran langsungnya di kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru. Kita kembali ke Bu Dartuti nih. Aduh, kalau bicara ini kan karena produk makanan kuliner ya Bu Dartuti ya. Bagaimana nih kira-kira Bu Dartuti untuk menjaga kualitas rasa ini supaya tetap konsisten? Karena kita kan takutnya nih kayak andaliman itu kalau berapa hari nanti berubah nggak sih rasanya ya kan. Kayak apa tapi tadi sambal
1: tempoyak
0: tadi, kira-kira seperti apa nih Bu Dartuti?
1: Kalau untuk konsisten rasa gitu kan Mbak, kita kan sudah memakai SOP ya Mbak. Jadi kalau sudah memakai SOP itu kan jadi insya Allah kan setiap kita produksi itu rasanya pasti tetap sama. Karena di sana kan sudah tertera kan gramasinya berapa, gitu. Terus dari pemilihan bahan baku, pemilihan bahan baku kita sortir tuh ya Mbak. Kita memang sengaja pilih yang segar dan tidak menyetok ketersediaan bahan baku di rumah. Pada saat kita mau produksi hari itu juga kita baru belanja. Jadi bahan baku ini dia tidak lama terpendam di rumah. Jadi kan misalnya kan berkurang nih Mbak kesegaran kan ketingkat kesegarannya ya. Kayak sambal gitu kan, kayak cabai gitu kan. Cabai ini dia kan kalau sudah 2 hari dia kan ada layu, ada bonyot, dia kan busuk gitu kan. Itu memang tidak boleh dimasukin karena kalau itu masuk satu batang cabai aja dia akan merusak semua
0: cita rasanya.
1: Dan itu mempengaruhi ke daya tahannya Mbak, ke awetannya.
0: Berarti kalau kita memperoleh bahan baku ini kita Mbak Dartuti ada nggak misalnya langsung bekerja sama dengan petani-petani lokal gitu kira-kira nggak, apa langsung ke pasar atau ada grosir seperti apa?
1: Ya kalau petani lokal tahu sendiri ya Mbak Riau kan kalau untuk bawang gitu kan tidak ada gitu kan. Saya kan sudah punya langganan
0: sendiri
1: yang di pasar terminal Akap gitu kan. Iya, kalau tempat saya belanja bahan baku, kalau tempat belanja bahan baku varian cumi segala macamnya saya punya langganan agen saya di pasar pusat.
0: Gitu. Kalau boleh tahu kita sudah punya anggota berapa Mbak? Memperkerjakan orang berapa?
1: 4 orang Mbak.
0: 4 orang ya. Untuk menghasilkan berapa produk sekali produksi berapa nih?
1: Kalau diambil rata-rata ya Mbak, satu bulan itu saya 3.000 botol per bulan.
0: Per bulan 3.000 botol ya. Itu kita mengapa namanya? Kita jual sendiri atau kita juga ada menitipkan ke outlet-outlet atau toko-toko seperti itu?
1: Ada jual sendiri, ada reseller, ada juga kita nitip ke swalayan, ke supermarket. Sama ada juga kita kan menerima maklon juga Mbak.
0: Itu apa maklon nih?
1: Maklon itu apa tuh namanya, brand kosong, jadi mereka pakai brand sendiri tapi semuanya
0: produknya dari kita gitu.
1: Produknya dari kita.
0: Apa enggak khawatir nih enggak seperti apa nanti disalah apa kan gitu?
1: Enggak, karena kita kan sudah ada MOU-nya.
0: Siap. Ini sekarang nih di era digital nih sekarang nih Mbak Dartuti ini apakah menurut Mbak Dartuti seperti apa, penting nggak ya inovasi kalau di era digital sekarang? Apakah sudah puas dengan produk yang sekarang? Apakah ada juga rencana proses untuk menciptakan varian rasa baru?
1: Kalau untuk menciptakan varian rasa baru pasti ada ya Mbak. Kayak saya kan ada tuh sering scroll di TikTok. Ada sekarang kan orang kan lebih healthy care ya Mbak, untuk sehat gitu kan. Orang takut juga Mbak makan apa namanya, makan sambal ini karena ada minyaknya gitu kan. Ada tuh salah satu konten kreator di TikTok, dia menciptakan sambal yang low minyak gitu kan, sambal memang khusus untuk orang diet gitu kan. Jadi sekarang saya lagi proses itulah kan,
0: mencoba
1: gitu,
0: inovasi ya, mencoba lah
1: inovasi,
0: ya.
1: Tapi belum saya luncurkan karena kan saya kan masih apa namanya tuh, masih saya try dulu kan, ini layak nggak untuk diproduksi terus diedarkan, dijualkan. Gitu kan. Karena kan kalau kayaknya di Pekanbaru ini Mbak, kalau untuk sambal-sambal yang healthy care itu kan mereka kan belum terlalu apa kali, iya, gitu kan. Benar. Iya, kalau di kota-kota besar paling sih mungkin gitu kan. Iya.
0: Kalau di Pekanbaru mah pokoknya kalau udah sambal pedas udah.
1: Iya.
0: Sambal pedas enak ya kan, iya, pasti sudah. Kalau selama ini sudah berapa lama sih berjalan ini usahanya Mbak Dar?
1: Sudah 5 tahun Mbak.
0: 5 tahun ya, 5 tahun berjalan. Selama 5 tahun berjalan, kira-kira tantangan terbesar menjalankan usaha sambal kemasan ini apa aja nih Mbak Dartuti?
1: Kalau tantangannya sih banyak ya Mbak. Kebetulan kan alhamdulillah kan saya kan sudah ekspor juga ini Mbak. Kalau untuk pengiriman saya baru 3 kali pengiriman ke Malaysia. Tiga kali pengirim ke Malaysia. Terus kalau yang untuk varian yang sambal tabur ini saya sudah pengiriman 5 kali ke Busan, Korea.
0: Wow.
1: Iya, kalau sambal tabur ini, dia kan saya punya juga sambal kering nih Mbak.
0: Oh, ada sambal kering juga.
1: Iya, sambal kering ini sambal tabur untuk topping ramen.
0: Oh, topping ramen ya.
1: Iya, jadi kebetulan kan saya kan salah satu binaan Kementerian Perdagangan Pusat di Jakarta, terus kan ITPC yang di Busan, Korea, istrinya kan orang Kemendak, jadi karena mencoba, pertama mencoba sambal saya, waktu itu saya ikut pameran Truk Expo Indonesia tahun lalu di bulan Oktober di Jakarta, selama 5 hari, jadi ketemu sama, pas kebetulan bapak itu ITPC-nya pulang ke Indonesia, ke Jakarta, alhamdulillah beliau dibawanya sambal saya ini untuk dipasarkan di Busan, Korea.
0: Luar biasa ya perjuangannya. Padahal masih terbilang baru lah ya, 5 tahun ya Bunda Tuti ya, tapi sudah berkembangnya cepat ya kan. Ini kira-kira ada support dari mana nih, kayak ini bisa jadi suami keluarga seperti apa nih?
1: Kalau suami saya pasti support kali lah ya Mbak ya. Kayak manapun kan kita kan harus restu dari suami
0: betul
1: juga
0: sekali.
1: Karena dia tahu kan istrinya sangat mencintai kuliner. Terus saya kan, saya pun sangat mencintai produk saya. Gitu bilang gitu kan. Kalau kita mencintai produk kita, otomatis produk ini kan pasti dekat ya sama kita.
0: Betul, Mbak.
1: Makanya kan banyak usaha yang jatuh bangun. Kadang kan UMKM lah ya Mbak Ham, tidak konsisten gitu kan. Kadang kalau ditanya kan mau pesan, ih lagi gak produksi
0: ini
1: gitu
0: dia,
1: kan,
0: iya, kan? Kayak angot-angotan istilahnya
1: gitu. Kan kadang-kadang pas lagi acara gitu kan, ih gak bisa hadir, kami produk kami gak ada. Tapi namanya UMKM kok gak ada produk gitu kan.
0: Betul.
1: Makanya karena mereka itu tidak benar-benar mencintai produknya gitu kan Mbak. Kalau saya kan memang benar-benar saya dalam memasak tuh aja saya sudah senang gitu kan, mencium aromanya bilang gitu kan. Iya, karena hobi juga kan.
0: Kalau sekarang nih kan harga cabai kan naik turun nih Mbak Bu Dartuti. Ini kira-kira nih kayak mana Bu Dartuti menyikapi harga? Apakah itu berpengaruh dengan harganya? Ini harga kita terjangkau enggak ya?
1: Oh gitu. Kalau masalah naik turun tuh kan ya biasanya kan ada juga cabai sampai 100.000 ya 1 kilo ya, apalagi yang cabai yang varian cabai nano, yang cabai geprek itu ya Mbak. Tapi kalau sambal saya continue Mbak. Iya, harganya tetap segitu, cabai mahal, cabai murah, harganya tetap segitu.
0: Oke. Luar biasa ya. Kalau untuk media sosial itu Bu Dartuti menggunakan media sosial juga enggak untuk meningkatkan penjualan?
1: Iya. Dari IG, dari Google Business, kebanyakan yang dari luar gitu kan, kayak kemarin kan terakhir saya dapat pelanggan,
0: yeah.
1: Bapak itu dia punya dapur MBG di daerah Parit Indah di Jalan Rawamangun.
0: Yeah, yeah.
1: Terus dia nelpon saya, dia nanya, dia kan sambal tempoyak ready, ready Pak, saya bilang gitu kan. Produksi baru, iya produksi baru, kita setiap hari kita ada produksi baru, bilang gitu kan. Saya mau bawa tes ke Bandung, katanya bilang gitu kan, bisa pesan 10 botol dulu, katanya bilang gitu kan, minta antar. Kalau 10 botol saya free ongkir, saya antar kan, kebetulan saya kan pengen juga ketemu sama sama pelanggan baru saya. Terus saya tanyakan, Bapak dapat nomor saya dari mana? Dari Google Business, gitu kan. Saya ketik kan sambal botol Pekanbaru, keluar Ibu, bilang gitu kan. Kebetulan saya kan mau ngasih oleh-oleh teman-teman saya nih, katanya bilang gitu, yang di Bandung, sambal yang khas ini, katanya bilang gitu kan. Alhamdulillah sekarang Bapak itu dia pesannya sudah per kilo sama saya. Iya, sudah per kilo. Bapak itu yang packing sendiri dia, karena katanya kan satu botol ini kayaknya kurang gitu, katanya gitu kan.
0: Iya. Kalau pakai marketplace juga enggak?
1: Pakai Shopee, iya, dari Shopee, iya.
0: Oke. Kalau menurut Bu Dartuti nih, strategi promosi digital yang paling efektif apa nih?
1: Kayaknya Sofi lah ya Mbak, iya. Kalau Sofi sama IG, sama iklan di IG gitu kan, iya.
0: Iya. Kalau
1: sama Google Business tadi Mbak.
0: Google Business tadi, iya. Oke, kalau menurut Bu Dartuti nih, ini sekarang tempatnya ini sekarang di mana nih? Posisinya di mana nih?
1: Oh, kalau kita kan tidak punya gerai tersendiri, kita cuma dapur produksi. Kalau untuk paling sih, kalau misalnya kalau ada pelanggan yang nyari gitu kan, kalau bisa kita gosenkan. Kalau kebetulan pas saya lagi di luar, bisa saya antar sekalian. Karena saya kemana-mana saya selalu bawa sambal Mbak. Iya. Kemana-mana pun saya, walaupun tidak disuruh saya bawa sambal gitu kan. Kalau pas lagi ada acara segala macam, pasti saya selalu bawa sambal. Minimal 20 botol di dalam tas saya gitu kan. Gak apa-apa sih saya berat-berat nenteng gitu kan. Mana tahu kan, kadang ya Mbak, sebelumnya kan ada acara itu, ada acara itu, terus disuruh bawa sampel 2. Saya dengan PD-nya saya bawa sampel 50. Karena kan saya kan variannya banyak kan ya Mbak. Kayak cumi aja kemarin tuh saya bawa 15 botol. Alhamdulillah Mbak, habis tidak bersisa gitu kan. Jadi saya dari situ belajar kan, dimanapun sebenarnya kita bisa jualan gitu kan. Kadang kita kan lagi di jalan gitu kan, pas lagi ada yang pesan kan, kita cepet nganter gitu kan, itu adalah respon yang baik dari kita gitu kan.
0: Betul. Apa prinsip ya dari Bu Dartuti yang selalu pegang nih untuk menjalankan usaha ini nih?
1: Pertama sih jujur ya Mbak. Jujur sama konsisten. Iya.
0: Kalau sudah konsisten, kemudian kita jujur kepada pelanggan ya, pasti jadi ada cerita. Dari cerita ini, oh ibu itu begini ya. Iya benar sekali, benar. Kalau dalam menjalankan usaha ini, pernah nggak satu kali mengalami satu hal rasa kesulitan gitu? Pernah nggak?
1: Kalau kesulitan sih paling kayak saya dulu pernah ikut pameran ekspor di Jakarta. Ada salah satu calon buyer saya itu dari Perancis. Dia minta satu kontainer 20 feet tapi dalam jangka pengerjaannya 20 hari. Itu satu kontainer 20 feet itu jumlah botolnya ya Mbak, jumlah botolnya 78 ribuan botol. Iya, karena saya dengan pabrik yang mini saya tidak bisa mencukupi produksinya sebanyak itu, akhirnya kan tertolak gitu kan. Iya, walaupun sekarang kan saya kan semuanya sudah pakai mesin ini Mbak.
0: Iya,
1: iya, semua sudah pakai mesin, cuma kan istilahnya kan kalau untuk sebanyak itu sih masih belum gitu kan. Tapi kayak ke Malaysia kemarin sekali pengiriman, orderan pertama saya itu 28 juta. Orderan kedua, orderan ketiganya lanjut kan. Insya Allah ini ada orderan keempat. Itu masih bisa kita jangkau dengan tenaga kerja kita, sama dengan kapasitas produksi kita yang seperti biasa gitu kan. Karena saya sendiri Mbak, saya tidak mau misalnya kan dapat order membludak, kita enggak sanggup tapi kita sanggup-sanggup kan. Ya nanti dia berpengaruh kepada produk kita, bilang gitu kan. Apalagi ini kan sambal gitu kan. Sambal ini dia agak rentan, dia kena setetes air aja dia pasti basi dia kan.
0: Kalau sedang produksi Bu Dartuti langsung terjun langsung enggak?
1: Iya.
0: Iya ya. Berarti dengan 4 karyawan dengan Bu Dartuti berarti cuma berlima aja di cerita ini.
1: Iya.
0: Enggak ada rencana mau menambah karyawan nih.
1: Ya, kayaknya sih.
0: Mana tahu saya bisa mendaftar satu.
1: Dapur mini saya kayaknya enggak muat.
0: Berarti harus lebih ditambah lagi nih Bu Dartuti. Iya, gimana nih?
1: Dapurnya kayaknya harus diperluas lagi
0: iya,
1: gitu kan.
0: Betul. Apa motivasi terbesarnya Bu Dartuti sampai berkembang sekarang seperti itu? Ini kan soalnya pesanannya bukan hanya di Kota Pekanbaru aja nih. Seperti yang Bu Dartuti bilang udah sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Korea. Nah itu tadi sudah ada, sebenarnya sudah peluang besar ya kan. Cuma mungkin karena produksi kita kurang mencukupi untuk memproduksi segitu banyaknya, makanya jadi ini. Bagaimana nih, apa motivasi terbesarnya nih?
1: Motivasi terbesar saya sih pengen punya pabrik yang seperti yang saya idam-idamkan itu. Kalau saya lihat di IG atau di TikTok gitu kan ya mbak. Kalau lihat pabrik itu saya sudah menghayal tuh kapan ya sepertinya. Saya lihat ruko aja, sambil jalan saya lihat ruko kan. Ini kayaknya bisa nih jadikan gini gitu kan. Itu saya salawatin dalam hati sih keinginan terbesar saya. Karena kayak musim haji kemarin, alhamdulillah kan saya dapat orderan itu 1.700 botol untuk varian teri itu dari embarkasi daerah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu sama Indragiri Hilir. Itu mereka untuk ngasih souvenir ke jemaah haji sambal botol saya. Jadi sambal botol saya ini kalau untuk ke Tanah Suci, insya Allah tiap tahun tiap bulan selalu ada di sana. Insya Allah kan ownernya menyusul.
0: Semoga aja doa-doa yang membawakan sambalnya Bu Dartuti sampai ke Tanah Suci itu mungkin jadi doa yang akan mengajak Bu Dartuti ikut juga ya. Bukan umroh aja nih, haji nih. Alhamdulillah ya kan. Itu dia saudara, ada yang mau bertanya silakan Cik Tudang Puan, apabila Anda pertanyaan seputar usaha sambal Nusantara ini ataupun ingin mengetahui lebih jauh mengenai produk dari PT Sedap Mole Lex Nusantara, silakan bergabung melalui interaktif kami di 0761236006 atau juga melalui 0811760095. Baik, Cik Tuan dan Puan, kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.
2: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh,
3: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
2: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
3: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
2: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak
3: Ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
2: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
3: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
2: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
3: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: Rombat FM, suara

0: Baik, Kenji Tuan Puan, masih bersama saya kembali di program obrolan teras UMKM ya, Ci Tuan dan Puan, di mana kita masih membahas tentang sambal khas ya. Sambal khas Nusantara dari PT Sedap Molex Nusantara. Wow, sudah banyak cerita kita dengarkan dari Bu Dartuti ya, Ci Tuan dan Puan, mulai dari awal memproduksi sambal ya. Cerita yang menjadi inspirasi, karena kadang-kadang kita kurang jeli nih melihat bahwa banyak hal-hal yang bisa kita pelajari sehingga itu bisa menjadi usaha yang bisa membangun ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, dan juga sebagai cara untuk membangun ekonomi Indonesia tentunya. Baik, Bu Dartuti, karena waktu sudah kurang lebih 10 menit lagi nih ya, bisa gak Bu Dartuti buat kata-kata inspiratif nih untuk pelaku-pelaku usaha UMKM di luar sana? Karena banyak pelaku-pelaku UMKM ini kadang-kadang ya patah semangatnya. Mungkin seperti yang Bu Dartuti bilang tadi, harus konsisten. Itu harus konsisten itu seperti apa gitu? Silakan Bu Dartuti.
1: Iya. Kalau membicarakan masalah konsisten itu, iya, apa namanya tuh? Itu sudah apa, kepribadian seseorangnya lagi ya, iya, kepribadian seseorang. Kadang ya Mbak, kita ngelihat produk teman laku, kita niru, gitu kan. Misalnya kan kita kan ada di event bazar gitu, yeah, kan, produk, yeah, kita nggak laku, itu produk teman tuh laku, gitu kan. Buat juga kayak gitu, akhirnya dibuat juga kayak gitu kan, akhirnya nggak laku juga, gitu kan. Sebenarnya kan rezeki itu kan sudah tertakar tentu,
0: sudah diatur, iya, sama yang kuasa ya.
1: Makanya tadi itu kan saya bilang gitu kan, cintailah gitu kan. Kalau kita mencintai produk yang kita bikin, yeah, tadi, insya Allah produk itu akan mencintai kita. Betul. Gitu kan, akan dekat sama kita, bilang gitu kan, iya.
0: Kalau harapan dari PT Sedap Molex Nusantara ke depan selaku Bu Dartuti ownernya apa nih harapannya nih?
1: Kalau saya sih pengennya lebih besar lagi ya Mbak, punya pabrik, dari pabrik mini ke pabrik sedang dan pabrik
0: yang lebih
1: sudah
0: besar.
1: Iya, sudah company gitu kan.
0: Iya, luar biasa. Iya. Apa pesan-pesan nih kepada masyarakat nih terkait dengan usaha kuliner yang sambelnya Mbak Dartuti nih?
1: Kalau pesan-pesannya sih, jangan takut untuk mencoba, gitu kan. Walaupun tadi kan pertamanya kan takut gagal, takut, iya, mencoba.
0: Iya. Modal lagi kadang-kadang,
1: iya,
0: ya kan.
1: Jangan takut mencoba. Kalau takut mencoba banyak, gitu kan. Kita coba dikit-dikit dulu, gitu kan. Ya, kenalin dulu. Ini kan ini produk kita, gitu kan. Nanti kalau sudah rasanya enak, gitu kan, sudah rasanya sesuai, gitu kan. Insya Allah nanti kan pasti ada repeat order kembali dari yang pesan sama kita, gitu kan.
0: Berarti kalau untuk mendapatkan sambel-sambel hasil produksi PT Sedap Molex Nusantara ini, bisa langsung di searching di mana tadi Bu Dartuti?
1: Di Google Business bisa. Google ya, ketik aja Google kan sambal botol Pekanbaru, langsung keluar sambal botol sambal Nusantara. Ya di situ sudah ada alamatnya, sudah ada nomor HP-nya kan, kontak personnya di sana sudah ada semua.
0: Kalau mungkin dia mau beli langsung ke toko-toko di mana aja yang kita ini kan?
1: Oh ya, kita ada di Jumbomart. Jumbo Mart Jalan Delima, sama di Fresh Mart di Jalan Hang Tua, sama di Eka Putra di Panam Jalan Seberantas, sama Eka Putra di Komplek Grand Elite di Jalan Riau.
0: Ya. Berarti Fresh Mart yang di Jalan Hang Tua yang Kulim sana ya, Bu Dartuti ya. Oke, luar biasa. Ada lagi Bu Dartuti yang mau Ibu sampaikan terkait dengan sambal kita ini?
1: Kalau saya sih pengennya istilahnya kan ibu-ibu rumah tangga gitu kan, daripada bengong-bengong di rumah gitu kan, iya kan, kadang kan mereka kan ngelihat kan postingan temannya, is enak ya, punya usaha ya, punya ini ya, bilang gitu kan. Aku di rumah aja aku nggak bisa, gitu kan. Jangan takut untuk mencoba gitu kan, ya istilahnya kata saya tadi kan mencoba dari dikit dulu, bilang gitu kan. Kalau misalkan kayak ngantar anak sekolah gitu kan, saya punya ini gitu kan. Nanti dari orang kenal kan nanti, oh dia tuh suka bikin ini nih, peyeknya enak nih gitu kan. Itu sambelnya enak tuh, gitu bilang gitu kan. Nanti otomatis kan dengan seiringnya waktu kan pasti lama-lama kan kita kan pengen ini, ah aku pengen lagi lebih besar lagi. Karena saya dulu seperti itu juga gitu kan Mbak. Dari kemasan yang sangat sederhana, waktu itu saya masih sealingnya masih pakai setrikaan satu-satu. Saya pake ngerjain setrika. 100 botol aja satu hari loh Mbak, kemarin itu kan. Ya Allah gini ya, coba aku punya mesin ini, punya mesin ini, gitu kan. Satu hari aku bisa produksi. Iya, 1000 bisa gitu kan satu hari. Alhamdulillah sekarang kan sudah terkabulkan kan, ya semua sudah pakai mesin bilang gitu kan.
0: Intinya niat, ikhtiar, keberanian ya. Jangan takut,
1: jangan
0: rugi,
1: malu,
0: jangan malu, jangan takut rugi dulu. Yang penting diusahakan seperti itu kira-kira ya. Semoga kisah perjalanan usaha dari Bu Dartuti, dari owner PT Sedap Molex Nusantara untuk siang ini bisa memotivasi masyarakat Pekanbaru dulu nih khususnya ya. Apalagi anak-anak muda ya. Kadang-kadang kita lihat anak muda lulus dari sekolahnya, dari kuliahnya sudah dapat gelar tapi gak dapat kerja nih. Jadi apa namanya, Bu Dartuti siang hari ini bisa menjadi inspirasi, inspirasi untuk kalian anak-anak muda atau ibu-ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha ya. Jadi jangan takut, jangan malu, ikhtiar dalam hati, harus berjuang gitu ya kan. Harus berani berkarya, berinovasi untuk memulai usahanya. Jadi manfaatkan aja apa yang ada di sekitar kita. Manfaatkan hobi tadi seperti Bu Dartuti yang suka masak ya kan, dan suka menikmati sambal nih. Jadi bisa menjadi produk yang bernilai tambah. Terima kasih Bu Dartuti sudah hadir di Pro 4 RR Pekanbaru hari ini berbagi inspirasi dan informasi ya. Mudah-mudahan usahanya bersama PT Sedap Molex Nusantara ke depan lebih berkembang lagi. Kalau sudah berkembang jangan lupa mampir lagi kan, gitu ceritanya.
1: Minimalnya inspirasi untuk anak sendiri ya Mbak.
0: Oke, siap, betul.
1: Kayak
0: betul,
1: saya
0: betul.
1: Kan punya anak satu, cowok, ambil jurusan arsitek. Tapi kalau ditanya cita-citanya apa? Pengusaha sambal. Berarti saya sudah jadi inspirasi.
0: Jadi
1: anak
0: inspirasi.
1: Saya.
0: Nah, ya paling tidak kita menjadi inspirasi anggota keluarga kita lah ya, ceritanya benar, Oke, baik. Itu dia Ci, Tuan dan Puan di obrolan teras UMKM kita siang hari ini. Saya Bintang Lilisartika dan Bu Dartuti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM, salam sukses dan sampai jumpa di edisi teras UMKM berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik Enci, tuan puan dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang terus menyapa Anda yang siang ini masih memiliki mobilitas tinggi ya, Cik tuan puan sepertinya sudah harus mulai menurunkan dan mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, Cik tuan dan puan ya, karena beberapa saat ke depan nanti kami akan hadirkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat masjid dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau, saudara. Namun sebelumnya kebersamaan kita siang ini masih akan kami rangkaikan dengan ragam lagu-lagu religi.

0: Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: FM, suara budaya Riau.

0: Baik Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan sampai di sini dulu rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah menyejukkan hati kita siang hari ini. Untuk selanjutnya bergabung bersama dengan rekan-rekan yang berada di Masjid Raya Provinsi Riau untuk mengikuti kegiatan khotbah dan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat.
1: Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, waktu salat fardu Jumat hari ini untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu yakni pukul 12.24 waktu Indonesia Barat, suruhan azan baru saja dimandangkan oleh Muazzin 1 Ustaz Haji Muhammad SPD. Tanda waktu sholat fardu Jumat hadirin sudah masuk bagi kita yang berada di wilayah Pekanbaru dan daerah yang sewaktu. Untuk itu kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, mari segera menghadiri masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat hari ini. Utama tentunya kita laksanakan di awal waktu untuk mendapatkan keutamanya, yaitu sebelum khutbah dimulai atau sebelum khatib naik mimbar. Untuk petugas pelaksanaan sholat fardu Jumat di Masjid Raya Nur Provinsi Riau, Muazzin 1 atau yang mengumandangkan azan tadi tanda waktu sholat fardu Jumat, yakni Ustaz Muhammad SPDI, sedangkan Muazzin 2 Ustaz Haji Rusdi Ratim, dan khutbah akan disampaikan oleh Khatib Abuya Dr. Haji Aprijon Ependi LCMA. Abuya Dr. Haji Aprijon Ependi LCMA, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kemudian imam besar atau imam tetap Masjid Raya Nur Provinsi Riau, Abuya Ustaz Haji Muhammad Amin Yunus Syukur Al-Hafiz Al-Fasyiri. Haji Muhammad Amin Yunus Syukur Al-Hafiz Al-Fasyiri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa ibadah sholat fardu Jumat adalah suatu kewajiban yang diperdukan kepada setiap muslim atau orang Islam laki-laki yang sudah baligh, berakal, kemudian bermukim, dalam artian tidak terhalang karena musyafir atau dalam perjalanan jauh, maka juga tidak dihalangi karena sakit atau juga karena keadaan negeri yang aman. Selepas atau selain itu, maka ibadah sholat fardu Jumat tidak dapat digantikan dengan sholat zuhur kecuali atas tiga golongan tadi. Untuk itu amatlah merugi kita tidak melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepekan. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, segera kita simak pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Sesalagi seruan azan akan dimandangkan Ustaz Muhammad. Kemudian kita akan simak khutbah yang akan disampaikan oleh khatib Buya Dr. Haji Aprijon Ependi LCMA.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة وجهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في سورة أخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين dan jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa bekerja dan untuk melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua sehingga dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Seketika kamu diberikan izin oleh Rabbmu, jika kamu bersyukur, Dia akan tambahkan nikmatnya. Jika kamu kufur, Dia akan berikan azab yang pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Begitu juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal farab. Ada dua nikmat yang melalaikan manusia dalam hidup dan kehidupannya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kelapangan. Betapa banyak kita melihat dan mendengar anak-anak muda kita saat ini, mereka memiliki slogan masa muda adalah masa untuk berpoya-poya, nanti setelah tua baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tertipu oleh nikmat kesehatannya dan mereka tertipu oleh nikmat kelapangan yang mereka miliki pada hari ini. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan segala nikmat ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan salam kita kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Suatu hari sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma afdhalu al-a'mal al-yawm al-jum'ah ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru min as-salawat fa inna salawatakum ma'rudatun 'alayya.
apa amal ibadah yang terbaik kami lakukan di hari Jumat ya Rasulullah? Rasulullah sampaikan, dan Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, perbanyaklah berselawat, karena selawat kalian akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kemudian sahabat kembali bertanya pada baginda Rasulullah, walaupun baginda Rasulullah sudah meninggal dunia, walaupun saya sudah meninggal dunia, tetapi Allah tetap melihatkan siapa di antara umatku yang berselawat kepadaku, dan juga siapa di antara umatku ketika disebut namaku dia tidak mau berselawat. Ini adalah yang bakhil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah berselawat dan bersalam pada baginda Rasulullah. Semoga dengan selawat dan salam ini bertambah cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah semangat kita untuk menjalankan syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan kita berdoa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, dan kita bisa bersama baginda Rasulullah di dalam surga yang telah janjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati dan disayangi Allah. Judul khutbah kita pada kali ini, bahaya gadget bagi generasi muda kita. Saat ini kita melihat di lapangan, dan kita melihat fenomena anak-anak muda kita. Mereka sibuk dengan gadgetnya, dan mereka menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Dan inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian nantinya akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, lemah akidahnya, lemah syariahnya, lemah ekonominya, dan mereka lemah semuanya. Dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang tegas, wal yaqulu qawlan sadida, berikan nasihat kepada mereka, berikan aturan kepada mereka, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik menjadi generasi yang terbaik. Hadirin yang dirahmati dan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kehadiran teknologi saat ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi kita mendapatkan manfaat dari gadget yang kita miliki, dan kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, kita mendapatkan banyak informasi, dan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dalam waktu yang sebentar saja kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati insya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain dengan kemajuan teknologi, gadget yang ada di tangan kita, di tangan anak-anak kita, di tangan generasi kita, bagaikan pisau yang kedua yang memberikan mudarat, yang memberikan bahaya jika tidak bisa kita menggunakannya dengan baik. Karena di gadget ini, di Android anak-anak kita, dan juga di iPhone anak-anak kita, di HP anak-anak kita, di sana banyak konten-konten yang negatif yang mengarahkan mereka untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan munkarat. Apapun bisa mereka akses dari FB, apapun bisa mereka akses dari YouTube, apapun bisa mereka akses dari TikTok dan lain sebagainya, dan di sana terbuka semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sinyal bahaya bagi kita jika kita membiarkan anak-anak kita mereka bebas untuk menggunakan Android-nya, menggunakan gadget-nya. Dan kita lihat dalam fenomena kehidupan sehari-hari, bahkan ada seorang bapak sibuk dengan gadget-nya, ibu juga sibuk dengan gadget-nya, dan mereka lupa anaknya juga sibuk dengan gadget-nya. Bahkan kita melihat fenomena yang ada sekitar kita, setiap malam banyak anak-anak muda kita yang kekurangan tidur, yang mereka kurang tidur. Kenapa mereka kurang tidur? Apakah mereka kurang tidur karena tahajud malam? Tidak. Apakah mereka kurang tidur karena sholat malam? Tidak. Apakah mereka kurang tidur karena baca Al-Quran? Tidak. Apakah mereka kurang tidur karena belajar? Tidak. Tetapi mereka, banyak mereka yang kurang tidur karena bermain gadget, bermain Mobile Legend, bermain Roblox dan lain sebagainya. Ini bahaya, ada sinyal bahaya bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka membalikkan sunnatullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada kita, malam adalah untuk istirahat, malam adalah untuk tidur, tetapi mereka gunakan malam untuk bermain dan malam
untuk bangun sehingga paginya mereka tidur. Ketika mereka bangun pada pagi hari dan tidur setelah sholat subuh, mereka meninggalkan banyak kewajibannya. Dan tidak sedikit anak-anak kita yang lupa dengan sholatnya karena sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan iPhone-nya, sibuk dengan Android-nya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sinyal bahaya kepada kita semua untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Apakah mereka akan kita biarkan begitu saja? Tidak. Kita harus memberikan sebuah sistem dan solusi pada anak-anak kita. Kita arahkan mereka dan kita berikan mereka edukasi bagaimana menggunakan gadget yang sebenarnya, menggunakan iPhone mereka, menggunakan Android mereka pada hal-hal yang positif. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepada mereka akidah, ajarkan kepada mereka syariah, dan ajarkan kepada mereka muamalah, bagaimana akidah yang baik, bahwa kita hidup ini dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dicatat amal baik kita dan amal buruk kita oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita menjadi umat yang terbaik. Dan ingatlah nanti bahwa setelah kita meninggal dunia ada akhirat yang akan menunggu kita. Ini harus kita ajarkan pada anak-anak kita, kita arahkan mereka, kemudian kita ajarkan mereka beribadah supaya tetap ibadah khusyuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muamalah bagaimana interaksi dengan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati dan disayang Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dipanggil kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu. Mungkin kita pada saat ini sudah bisa kita menjaga diri kita. Banyak orang tua yang selalu rajin ke masjid, rajin beribadah, tetapi dia lupa untuk menjaga anaknya, lupa untuk menjaga keluarganya. Ini diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Dari apa jaga mereka? Dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saat ini kita belum melihat api neraka, tetapi jangan kita melakukan perbuatan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melakukan perbuatan maksiat, jangan kita melakukan perbuatan munkarat. Banyak hal-hal dan konten-konten negatif yang bisa kita temukan dalam gadget anak-anak kita dan juga dalam apa yang mereka akses di HP mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu apa bahaya dari permainan gadget yang dilakukan oleh anak-anak kita ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama bahayanya adalah bahaya kecanduan. Ketika mereka sudah kecanduan, sulit untuk bisa melepaskan gadgetnya, sulit untuk bisa melepaskan HP-nya. Mereka merasa sudah berlangganan dengan permainan game online dan sebagainya, sehingga mereka agak malas bergerak, mereka akan malas untuk belajar, dan juga mereka mengabaikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak seorang anak ketika disuruh anak oleh orang tuanya untuk makan saja, dia tidak mempedulikan panggilan orang tuanya dan dia mengabaikan orang tuanya. Ini adalah akibat dari kecanduan mereka bermain gadget. Ini bahaya yang sangat luar biasa. Kemudian bahaya yang kedua, hadirin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya penurunan sosialisasi. Anak yang selalu kecanduan dengan gadgetnya dan dia kurang sosialisasi, tidak memiliki teman di alam nyata, dan dia hanya memiliki teman di alam maya saja yang dia tidak kenal bagaimana latar belakang dari temannya. Bahkan ketika mereka berkumpul dengan keluarganya, ketika acara halal bihalal sekalipun, kita melihat orang tua asyik bertukar informasi dengan orang tua yang lain, antara kakak dan adik, antara abang dan adik dan paman dan sebagainya. Tetapi anak-anak mereka sibuk mojok dan mereka sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, tidak saling bersapa, bahkan mereka tidak saling mengenal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah penurunan sosialisasi anak-anak kita, dan ini adalah penurunan yang sangat berbahaya sekali. Ketika sosialisasi kita tidak baik dengan orang lain, maka akibatnya akan putus silaturahim. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyambung silaturahim ini, menghubungkan kasih sayang di antara kita?
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka hubungkan satu rahimnya. Jangan sibuk dengan gadget, sibuk kita dengan handphone kita dan juga Android kita, menyebabkan hubungan satu rahim kita di alam nyata tidak terbukti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahaya yang ketiga yang akan dirasakan dapatkan oleh anak-anak kita ketika mereka bermain gadget dan kecanduan, mereka akan selalu terganggu kesehatannya. Sehingga sekarang banyak anak-anak masih remaja sudah masuk rumah sakit, banyak anak-anak remaja kena kanker, banyak anak-anak remaja gulanya tinggi. Kenapa? Karena mereka malam hari bangun dan makan sehingga tidak teratur kesehatannya. Dan juga banyak anak-anak remaja kita saat ini emosionalnya tidak stabil dan mudah marah ketika dipanggil oleh bapaknya, "Hai nak, mari kita sholat." Apa yang terjadi? Bahkan seorang anak tidak segan-segan untuk menghardik orang tuanya. Ketika dipanggil oleh ibunya, "Hai nak, sekarang jadwalnya untuk makan." Tapi dia sibuk dengan gamenya, sibuk dengan gadgetnya, bahkan dia marah kepada ibunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah durhaka pada orang tua itu termasuk adalah dosa-dosa besar? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Hal unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Bukankah saya telah sampaikan pada kalian dosa-dosa besar itu? Syirku billah, yang pertama syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Syahadatul zur, dan yang ketiga adalah kesaksian palsu. Durhaka pada orang tua adalah dosa besar yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita temukan anak-anak sana ini, mereka mengatakan tidak hanya kata-kata kepada orang tuanya, bahkan mengatakan dan marah langsung kepada orang tuanya secara emosional. Ini pengaruh dari konten-konten negatif yang mereka temukan di gadget mereka. Maka dirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu semua kita merasakan orang tua sudah mengetahui keadaan dan fenomena ini. Lalu bagaimana solusi kita untuk mengeluarkan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif ini? Mari kita dekati anak-anak kita, berteman kita dengannya dan bergaul kita dengannya. Jangan jauhi mereka, tetapi rangkul mereka, ajak mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketiga, ada silaturahim, ajak mereka bersilaturahim. Kemudian juga ajak mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ketiga, ada peringatan-peringatan hari-hari besar Islam, ajak mereka hadir, mendengarkan para ulama-ulama kita, mendengarkan para da'i-da'i kita. Ada pengajian di masjid, ajak mereka dan berikan kepada mereka sebuah pertanyaan untuk bertanya kepada Tuan Guru, bertanya kepada Abuya dan juga da'i yang sedang berceramah, agar mereka memiliki kreasi dan mereka kreatif dan mereka merasakan bahwa alamnya bukannya alam yang ada di HP-nya, yang ada di gadgetnya, tapi ada alam nyata yang akan membawa mereka, membimbing mereka menjadi generasi-generasi yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya, menjaga keluarganya, dan saya adalah orang yang berbuat baik dan selalu menjaga keluarganya. Maka dari itu, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga anak-anak kita, kita jaga remaja-remaja kita supaya mereka bisa

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله أقيموا صفوفكم لرس dan rapatkan صف Mohon kepada anak-anak, khususnya para pelajar, untuk tidak bersuara dan kita fokus untuk melaksanakan salat.
1: Allahu Akbar.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama kembali bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Dan selanjutnya kita akan menuju Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program siaran Budaya Nusantara bersama RRI Kendari dengan tema Menjaga Warisan Rasa Cucur Latompe dan Tradisi Kuliner Munah Sulawesi Tenggara. Bersama Joe Aditya dan Laodemuh Rismawan. Selamat mengikuti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap, Bang Jo. Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Mungkin iya. Ini ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe, dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Du ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya. Sehat ya Bu ya?
3: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
2: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya, bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti apa ya dibilang menenun apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, iya, ya. Menganyam bosara begitu. Nah, ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat harowa ya. Ya. Nah, itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada kalau harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada yeah. Lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Yeah, okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu
3: bukan kue sirkaya, itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak kecut.
3: Ya, kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya itu wajib ada.
2: Wajib.
3: Ya balombalo boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje dan sirkaya itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah harwa-harwa begini Bang Gunabuda.
3: Karena
2: Budaya.
3: Kita sudah biasa buat harwa.
2: Biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang
3: ya, di acara
2: rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Iya.
2: XMTK itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walau-walam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga. Tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16.
3: 16.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Unabuda ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur atompe ini Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini.
3: Iya. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semang kira ada, saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama dia
3: sebenarnya? Jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mama Lia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini...
3: Cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin itu, oh berarti jenis cucur yang...
3: Kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya... Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi Harwa itu kan bagian dari tradisi. Ya tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
2: cucur.
3: Harwanya.
2: Harwanya.
3: Nah, setiap harwa, cucur itu harus ada. Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan. Karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang
3: sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk, cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini. Tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih, yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak ada di, tidak diproduksi setiap hari.
2: Oke.
3: Dan kalau
2: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya, Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya ya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras, ada yang kemudian terlalu meleot.
2: Meleot,
3: itu tapi mungkin cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang Joni yang sudah Bang pernah John makan.
2: Iya, memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya. Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya. Jadi
3: awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak, apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, berarti dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya?
3: Iya. dia malah semangat. "Mak, saya mau goreng cucur." "Ya sudah, silakan goreng cucur." Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, "Ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, ya, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur. Kan itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa harwa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada harwa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang, karena yang mereka konsumsi
3: mungkin
2: itu,
3: iya. Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga bukan, saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun,
3: Bu. Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik. Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dengan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Ya.
2: Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti. Betul. Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Pala orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur.
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti. Bukan. Di ya, bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Nanti ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, yeah. Biasa pakai sendok gitu ya?
3: Yeah, jadi dia cukup dituang.
2: Nah.
3: Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
2: Yeah.
3: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas
2: yeah.
3: dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata ya.
3: Yeah. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi ternyata rumit
3: juga
2: ternyata. Okay.
3: Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, dia...
3: Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya, Bu. Oh, begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA ya, atau di Japri, di inbox.
2: Ya.
3: Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo ya. Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
1: Sudah dong.
2: Oke. Okay. Tak terasa nih kita 30 menit bahas cucur Latompe saja
1: ini. Sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentar sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Kalau tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya.
2: Ya, iya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama iya. Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Ini, ya.
3: Nah, ini Ibu yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santannya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa, ada.
4: Yeah.
3: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya, dari malam, itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada. Itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Kata Ibu tadi ya, harus ada. Di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu, kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu, kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Itu
3: modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya, tanya ke mama gimana caranya buat ini. Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya,
4: yeah.
3: Nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Yeah, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng.
4: Ya,
3: kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya, bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal kampak itu nggak tahu gimana caranya bikin. Itu berbentuk modal kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu, walaupun pengetahuannya sedikit, sempit. Tapi mereka, pikiran mereka itu, apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadah sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadah lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayaknya.
3: Iya. Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. Yang pakai tepung sedikit, tapi terus terang Bu Fadil nggak tahu bikin. Walaupun orang tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu yeah. kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Ode Rulia ya.
4: Iya, terima kasih Bu Farida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
3: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
3: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
3: Halo, di Kendari.
2: Iya.
3: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
3: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan. Ini dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Wah, Ode.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Cegu ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, yang tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
3: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa ini? Di Kendari ini, Sulawesi Tenggara itu ya. Pertanyaan seperti apa UMKM-nya? Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya? Gitu.
4: Iya.
3: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari tuh, Bapak Sasin RRI Kendari ya, pokoknya salam sehat semua kru angkatan-angkatan di RRI Kendari. Itu saja,
1: terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi, kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas jeler, itu bisa gitu 1 bulanan karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus. Jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu. Karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras, butiran-butiran beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bukan dapur lagi nih.
4: boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Didiamkan
2: dulu berarti.
4: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Aku lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: masyarakat. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: saya sempat di WA, Bu ada mie saingan, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga.
4: Melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi ya.
4: Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
2: Masih direcanakan itu Risman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam. yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya
4: semacam siar Islam. Oh, ya, karena kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu juga kan bikin sesajen. Ya, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam semua. Talang Harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu? Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur atompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Oh, okay. Itu filosofinya.
2: Iya. Coba sih memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
4: Sudah dipikirkan.
1: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, Bang Risman ya. Apakah saya, di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman, telepon terakhir? Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
5: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
5: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
5: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu.

0: Bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
1: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
0: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
1: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur ratompe. Mungkin. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya kos apa biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah
2: dan juga jadinya lebih banyak mungkin
1: lebih banyak mungkin.
0: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
1: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan camilan yang sehat, yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di adakan. terus ada dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Okay. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
0: Deh, kalau gitu Bu Aude.
2: Soal cucur latompe.
0: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar enggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Merapat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Risman, RRNet, dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo, masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan, senang sekali saya Bintang Lili Sartika masih bersama dengan Anda di edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 ya. Di mana pada hari ini kita kembali bersua Cik Tuan dan Puan dalam program Khasanah Budaya. Ruang bersama kita untuk mengenal lebih dekat warisan budaya Melayu yang kaya akan makna dan nilai kehidupan. Nah, pada siang hari ini, Cik Tuan dan Puan, kita akan membahas satu istilah yang mungkin pernah didengar tapi belum banyak dipahami, yaitu tapak lapan. Apa sebenarnya tapak lapan itu, saudara? Apakah sebuah simbol adat atau justru merupakan pedoman hidup orang Melayu zaman dulu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, Cik Tuan dan Puan, sudah hadir bersama kita siang hari ini budayawan dan tokoh Melayu Riau, yaitu Datuk El Mustian Rahman. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah bersama dengan kita di studio Pro 4 hari ini ya Datuk ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sudah hadir kembali di studio Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan saudara Cik Tuan Puan, kami ingatkan juga bahwa siaran Khasanah Budaya ini dapat Anda simak dan dengarkan melalui kanal YouTube RRI Pro 4, kemudian di aplikasi RRI Digital ya. Dan tentunya siaran ini kami hadirkan langsung dari Sudirman 440 Studio RRI Pekanbaru. Dan sebelum masuk lebih jauh Cik Tuan dan Puan, kita akan buka terlebih dahulu obrolan kita hari ini bersama Datu yang sudah hadir pagi siang hari ini dengan mendengarkan seperti apa ini Datu ya. Apa agar pendengar bisa tahu seperti apa gambaran sebenarnya apa itu tapak lapan dalam istilah Melayu. Silakan Datuk.
2: Baik Puan Bintang, ini namanya bagus ya Bintang ya. Bulan lalu kita sudah menjelaskan tentang sistem ekonomi Melayu ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita lihat misalnya Republik Indonesia ini memakai beberapa sistem, dan seperti yang kita ketahui juga dalam dunia ekonomi kita mengenal sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Nah sekarang sebenarnya bahwa Riau ini bukan sebuah wilayah yang kosong ya, tetapi adalah wilayah yang memiliki tuan, yang memiliki pemikiran sendiri. Di kampung-kampung kita lihat dulu misalnya beberapa ratus tahun yang lalu itu sudah memiliki tradisi ya, yaitu banyak sekali orang menyebutnya dengan tapak lapan. Jadi tapak lapan itu adalah sebuah istilah yang berasal dari penamaan tapak dan lapan. Jadi sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Melayu yang menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga Melayu. Nah, istilah ini sebenarnya sudah lama ya, tapi baru dipopulerkan oleh Pak UU Hamidi, kemudian Pak Muter Ahmad, kemudian juga Pak Dianus Herman Halim ya, tokoh-tokoh budaya Melayu ya. Dan sudah banyak penelitian tentang ini oleh orang-orang Riau. Meskipun misalnya di dunia internasional, sistem ekonomi tapak lapan ini belum pernah dilakukan penelitian ya. Ada dari Malaysia mengkaji tentang sistem ekonomi Melayu, tetapi dia bukan sistem yang khas Malaysia ya, atau yang khas Melayu ya. Yaitu sistem yang mereka adopsi dari sistem ekonomi Islam. Ya memang tidak jauh berbeda ya, tetapi dalam sistem ekonomi tapak lapan ini adalah sistem yang memang betul-betul diambil dari tradisi, dari kekayaan hazanah kita. Tapak lapan itu adalah yaitu sumber pendapatan dari jenis pekerjaan berladang atau pertanian. Atau kemudian yang kedua adalah beternak atau peternakan. Yang ketiga adalah menangkap ikan atau perikanan. Yang keempat adalah agroindustri. Salah satu contoh agroindustri ini adalah Beniro, kan? Beniro ini mengambil, menyadap atau menetek enau dan kelapa, ya. Nah, kemudian banyak sekali itu, misalnya rotan dan sebagainya, industri pengolahan hasil pertanian lah, kira-kira begitu, ya. Yang kelima adalah mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau laut atau disebut juga dengan perhutanan. Dan yang keenam adalah berkebun, ya, perkebunan, tanaman keras atau tanaman tahunan, misalnya kopi, karen, kemudian getah, getah jelutung, segala macamnya. Kemudian ada kebun kebun rumbia dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah jenis pekerjaan bertukang atau disebut juga dengan menjual profesi, ya. Bertukang arsitektur, rumah, bangunan dan sebagainya, seni bina Melayu. Kemudian juga ada bidan, kan, jasa bidan, ya, jasa pengobatan, etnomedisin dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jenis pekerjaan berniaga, perdagangan. Nah, ini biasanya yang 8 jenis ini maka disebut dengan sistem ekonomi tapak 8. Ini kira-kira.
1: Nah, kalau
2: ya, silakan.
1: Iya. Nah, kalau Datuk, kalau konsep dari tapak lapan ini sudah sejak kapan ini diperkenalkan, ya, untuk tradisi Melayu Riau?
2: Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa dia tradisi, ya, sudah ratusan tahun, ya. Karena memang ini berangkat dari alam, ya, ekosistem kita, ya. Misalnya bahwa masyarakat Melayu itu lebih banyak konsentrasinya pada sungai, kan? Karena memang sungai sebagai laman bermain mereka, gitu, ya. Laman tempat bermain, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang, misalnya laman bermain ini masih tersisa, misalnya seperti perahu begandung di Lubuk Jambi, kemudian pacu jalur, pacu perahu dan mini jalur segala macamnya lah, seperti itu, kan. Nah, ada juga misalnya orang-orang menangkap ikan juga biasanya mereka bersair, berpantun dan lain sebagainya di tepi-tepi sungai itu, gitu, ya. Nah, jadi sungai memang dari masa lalu itu sebagai sebuah kawasan, sebagai laman bermain, ya. Jadi disebut juga dengan sebagai epicentrum peradaban Melayu. Sungai itu. Tapi ingat bahwa sungai itu tidak hanya persoalan aliran air, kan, tetapi juga di situ ada kehidupan. Orang-orang dulu misalnya mulai dari meminang, mulai dari merisik segala macam itu, atau pramerisik misalnya dimulai dari sungai, dari tepian itu, kan. Emak-emak Melayu misalnya itu biasa mereka berinteraksi, kemudian menanyakan apakah anak gadis itu sudah ada yang punya atau belum, misalnya terlihat dari aktivitas di sungai-sungai itu, gitu, ya. Tetapi sungai juga ada ritual-ritual, misalnya, kan, orang-orang bersunat segala macamnya, kan, ritualnya di sungai, ya. Kemudian di sungai juga ada lubuk larangan, ya, atau sebuah ruas sungai yang dilarang untuk mengambil airnya. Nah, kemudian juga ada ritual-ritual tertentu seperti itu, ya. Nah, sungai itu memang sebagai tempat bermain atau laman bermain itu juga memang dipelihara sedemikian rupa, gitu, ya. Nah, itu kira-kira, ya, untuk hal yang pertama. Yang kedua, di tepi sungai itu ada kawasan pemukiman. Nah, biasanya kawasan pemukiman didahului oleh teratak. Teratak itu cikal bakal dari dusun. Nah, jadi cikal bakal teratak itu adalah sebenarnya huma, ya, atau ladang, ya, sawah ladang. Jadi orang-orang dulu pergi bermandah ke suatu kawasan di tepi sungai itu, kemudian mereka membuat kawasan bertani, ya, tanaman pelawija, gitu, ya. Kemudian teratak itu makin besar, makin lama, semakin rupa, kemudian menjadi dusun. Dusun itu adalah kawasan teratak yang sudah berkembang sesuai dengan aktivitas manusia yang masyarakat Melayu itu ya. Nah, teratak dusun tadi itu berkembang terus menerus menjadi kampung. Jadi kalau orang Melayu biasanya tak mengenal desa ya, yang ada mereka adalah kampung gitu kan. Nah, kampung ini biasanya sudah memiliki institusi sekolah ya, pendidikan ya, misalnya seperti madrasah gitu ya, ada musola, ada masjid dan lain sebagainya gitu kan. Itu kampung kan. Biasanya kampung ini terletak di sepanjang rantau ya. Rantau itu bukan tempat orang lain pergi merantau ke situ, bukan. Rantau itu adalah kawasan satu ruas sungai yang lurus itu disebut dengan rantau gitu ya. Mm-hmm. Nah, biasanya rantau itu dari Teluk Tanjung satu ruas ya, sampai ke Teluk Tanjung berikutnya, itu disebut dengan rantau gitu ya. Nah, di sebelah darat dari kawasan pemukiman masyarakat tadi, jadi kalau membuat rumah segala macamnya, jasa-jasa segala macamnya ada berada di kawasan pemukiman itu ya, sebuah tempat mata pencarian juga ya. Jadi bukan hanya sekedar tempat pemukiman, tetapi ada tempat mencari makan juga di situ ya. Sebelah darat itu biasanya ada sawah ladang kan. Nah, sawah ladang itu tentu saja ya pertanian, perkebunan dan pertanian ya, terutama ditempatkan di situ ya. Nah, biasanya sebelah darat lagi itu ada kawasan rimba Kepungan Sialang gitu ya. Ya, ini modelnya berbeda-beda antara satu kawasan rantau Kuantan dengan rantau Petalangan misalnya. Di Pelalawan itu dia punya rimba Kepungan Sialang. Kalau di rantau Kuantan biasanya dia berkelompok-kelompok rimba Kepungan Sialang itu gitu ya. Rombas Kopung kata orang rantau Kuantan ya. Nah, sebelah darat itu rimba Kepungan Sialang ini juga ada kawasan kebun ya. Jadi kebun kopi, kebun karet dan sebagainya. Sebelah darat itu lagi yang paling darat itu adalah hutan rimba atau hutan larangan kan. Nah, hutan larangan satu kawasan ini misalnya di rantau Kuantan itu bertemu dengan kawasan rimba larangan di sebelah ke utaranya itu, yaitu sungai atau batang Kampar gitu ya. Jadi memang bertaut dia gitu ya, antara hutan larangan yang satu ruas sungai itu bertemu dengan bertaut lagi dengan satu ruas sungai. Dia kan di Riau ini kan ada 4 sungai kan. Nah, ini apa kita ya, kawasan-kawasan apa ini, kawasan yang kita kenal dengan tempat bermain sistem tapak lapan ini. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa tapak lapan ini seperti yang kita ketahui tadi, dari sungai sampai ke darat tadi ya, hutan rimba larangan tadi ya, itu ada sebenarnya mata angin. Jadi orang Melayu mengenal mata angin. Jadi kalau Indonesia ada utara, selatan, timur, tenggara dan lain sebagainya. Kalau Jawa juga ada mata angin, arah mata angin mereka seperti ngalor, kidul, wetan, kulon. Maka Melayu juga mempunyai arah mata angin. Nah, jadi hulu, hilir, darat dan baru. Nah, masing-masing arah mata angin ini bukan hanya sekedar mata angin deh, arah mata anginnya, tetapi juga menunjukkan aktivitas ekonomi di situ gitu. Karena yang kita bicarakan itu kan tentang sistem ekonomi ya. Misalnya kita taruhlah kita dak baruh ya. Baruh itu adalah arah menuju sungai ya. Arah menuju sungai. Kalau arah menuju darat atau menjauhi sungai namanya darat kan. Nah, baruh itu atau arah menuju sungai itu biasanya ya sistem aktivitas ekonominya ada baruh itu ada aktivitas pendidikan. Kawasan pemukiman biasanya baruh, di baruh ya ada adat istiadat, silaturahmi segala macamnya terjadi di baruh, karena baruh itu biasanya sungai ya sebagai sumber sebagai epicentrum peradaban tadi kan. Nah, aktivitas religius juga terjadi di Baruh, misalnya seperti sungai, surau, masjid, ya, ada aktivitas madrasah dan lain sebagainya, kan. Nah, pertukangan seperti yang saya katakan tadi juga terjadi di Baruh, gitu kan. Di darat juga ada, Pak. Misalnya Datuk, misalnya kan pondok, ya, ada pondok misalnya. Tapi pondok itu dibuat biasanya bukan dengan profesi, ya, bukan harus dengan tukang, ya, tetapi dengan mengerjakan bersama-sama dengan gotong
1: royong.
2: Nah,
1: ya.
2: Tetapi kalau rumah madrasah dan lain sebagainya itu biasanya ya dengan profesi, ya, dengan aktivitas. Nah, biasanya di pertukangan, ya, kemudian agroindustri, semua aktivitas yang ada di tadi di darat tadi di ada kopi, kemudian ada hasil pengolahan hutan tadi, ya, misalnya seperti ngambil nau tadi, itu diolah di Baruh, jarang sekali diolah di darat, ya, pasti dibawa ke rumah, kan, dan rumahnya adalah di kawasan pemukiman tadi. Itu Baruh. Kemudian yang kedua adalah darat, sistem mata angin arah Melayu, ya. Arah darat itu tentu saja arah yang menjauhi sungai, ya. Itu pekerjaan masyarakat Melayu itu perkebunan, ya. Berkebun. Tapi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ada perkebunan, ada sawah ladang juga darat, ya. Pertanian sawah ladang dan perhutanan, ya. Misalnya meramu, mencari hasil hutan, berburu dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, itu untuk kawasan darat. Berikutnya adalah kawasan hulu. Nah, ini kan arah mata angin hulu, ya. Hulu ini adalah arah yang berlawanan arus, disebut dengan mudik, gitu, kan. Nah, aktivitas hulu itu biasanya adalah aktivitas religius, ya. Tapi meskipun seperti ini berbeda-beda satu kampung dengan kampung yang lain, ya. Misalnya pemahaman tentang hulu bagi orang-orang Kuantan itu, bagi orang di Sungai Indragiri dan Batang Kuantan itu berbeda dengan pemahaman sungai yang lain, ya. Kalau bagi orang hulu di Indragiri itu atau Batang Kuantan itu, orang hulu itu adalah orang-orang yang kuat dengan ritual, dengan dukun dan sebagainya. Ini asik sebenarnya kalau bicara tentang ini. Nah, kemudian orang-orang hulu itu biasanya cenderung dia beternak, ya. Sapi atau lembu, ada juga kambing dan sebagainya, karena memang memungkinkan tanah mereka itu karena di darat, ya, hulu itu, ya, karena lebih ke darat, kan, memungkinkan untuk mereka punya kawasan yang hamparan seperti padang itu, kan. Kemudian hulu itu juga cenderung kepada perkebunan, gitu, kan. Nah, dulu misalnya orang-orang hasil ekspor yang dibawa ke Melaka atau ke Pulau Pinang lain sebagainya pada abad ke-18-19 itu diambil dari hulu. Jadi semua dari hulu, ya, semua penghasilan karet dulu, misalnya karet dan sejenisnya itu termasuk damar dan sebagainya itu dikampar, itu dipindahkan ke sungai Siak, gitu, ya. Makanya ada hentian Merpoyan, kan, perhentian Merpoyan di Pekanbaru itu tempat orang-orang membawa barang-barang pakai kuda waktu itu untuk dibawa ke Sungai Siak, kan. Nah, biasanya berhenti di Merpoyan itu, gitu, ya. Nah, perhentian itu banyak sekali itu sejarah-sejarah di situ, ya. Nah, ada perkebunan hasil hutan itu barulah. Jadi tidak setiap sungai yang bisa dilalui dari hulu sampai hilir itu, ya, yang bisa itu adalah Sungai Siak, gitu. Itu untuk hulu, ya. Untuk aktivitas hilir, arah menuju muara sungai, kan?
1: Ya.
2: Ya. Jadi pasti ke hilir itu ada. Itu biasanya ada pusat-pusat modernitas, pusat-pusat profan biasanya ada di hilir itu. Kalau hulu itu pusat religius, maka hilir itu cenderung kepada modernitas, gitu, ya. Jadi ada aktivitas perdagangan dan lain sebagainya itu untuk hilir, gitu, ya. Jadi kembali kita ke sungai tadi, ya. Sungai itu bagi pemahaman orang Melayu sebagai salah satu sumber pendapatan itu adalah untuk mencari ikan. Nah, biasanya kawasan-kawasan seperti itu dimarwahkan, diberi martabat segala macamnya. Bagaimana masyarakat Melayu diberi marwah, maka banyak sekali teks-teks yang muncul, misalnya syair, pantun, mantra gitu ya, untuk orang mencari ikan segala macamnya. Nah, upacara siklus kehidupan di arah sungai itu juga misalnya babual di air, kalau untuk rekan hulu itu ya. Jadi ada tradisi babual di air. Air babual di air itu adalah tradisi awal untuk mencari jodoh gitu ya. Turun mandi, sunat rasul. Nah, juga ada teks-teksnya yang mantra, syair, pantun dan sebagainya kan. Kemudian ada upacara-upacara negeri. Misalnya seperti yang masih kita kenal juga sampai sekarang ya, misalnya seperti mandi safar, petang megang kan.
1: Yeah.
2: Nah, seni-seni pertunjukan juga ada ya. Misalnya ada kayat, ada koba dan lain sebagainya. Semua genre seni ada di apa itu di sungai itu gitu ya. Nah, tadi juga sungai itu juga sebagai laman bermain ya, pacu jalur ya, menunggang bono, kayat, berbagai genre sastra dan sebagainya gitu kan. Ada di muara juga, di pesisir juga ada menongkah. Di di sungai laut ya. Concong luar, concong dalam itu kan. Sungai laut itu ada menongkah kan, menyamak belat kan, di Bengkalis juga itu kan. Nah, itu juga ada seni-seni pertunjukan ya. Ada kalau di Bengkalis itu ada tradisi ikan terubuk misalnya kan. Itu juga ada seni pertunjukan seperti itu kan. Dalam seni seperti itu, ritual-ritual seperti itu ada mantra, ada pantun, syair dan lain sebagainya. Nah, kemudian ritual pengobatan juga terjadi di sungai misalnya kan. Untuk di kita lihat misalnya di daerah Kubu, di Rokan Hilir itu ada yang disebut dengan buang lancang kan. Itu semacam ritual pengobatan. Kemudian ada juga semah perahu. Kemudian ada seni pertunjukan dan berbagai seni sastra lainnya gitu ya. Nah, itu yang kita, kalau darat juga ya, jadi aktivitas darat itu selain dari adalah kawasan-kawasan perkebunan, sawah ladang lain sebagainya tadi, ada rimba larangan, ada acara-acara menumbai. Acara menumbai itu acara pertanian juga ya. Kemudian betobo ini adalah tradisi masyarakat Melayu dalam membuat sawah ladang ya. Dalam betobo itu tidak hanya sekedar gotong royong untuk mengerjakan sawah ladang ya, tetapi ada orang dalam betobo itu ada basiocong kan,
1: yeah.
2: Ada syair, ada hikayat dan lain sebagainya. Untuk perhutanan juga demikian, di kawasan darat itu ada perhutanan ya, ada jadi hutan bagi orang Melayu ini dianggap sebagai lambang tuah dan marwah ya. Ada mencari nafkah gitu kan, kemudian obat-obatan kesehatan kan banyak sekali, misalnya di hutan itu semacam etnomedisin bahan ramuan etnomedisin ya, pengobatan etnik ya. Nah, itu lebih kaya kan, ada mantra apanya juga, teksnya juga untuk memarwahkan kawasan itu ada mantra, ada pantun, syair segala macamnya kan. Nah, kemudian ada juga inisiasi buka hutan ya, yang melengkapi. Jadi tidak hanya sekedar sistem ekonomi tapak lapan, tetapi ya adalah juga mereka menjaga marwah itu dengan teks-teks yang mereka tampilkan gitu kan. Di kawasan hulu itu juga ada peternakan ya, nyanyian anak-anak gitu kan. Untuk melengkapi sistem ekonomi. Bagi orang Melayu sebenarnya tak terpisahkan antara berkesenian dengan mencari makan itu. Jadi bukan seperti orang modern. Kalau orang modern ini seperti kita ini kan tidak kan.
1: Yeah.
2: Misalnya kalau jadi pegawai dulu. Nah, kalau kemudian bersastranya mungkin malam hari sunaja marga menuju kan tidak demikian kan. Itu aktivitas-aktivitas yang kita ketahui tentang ekonomi sistem ekonomi terlapan. Ingat baik, ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem ekonomi tapak lapan itu. Misalnya kita lihat dalam satu hari ya, dikenal juga ada istilah presuk. Presuk ini adalah tahap sebenarnya dari bahasa Arab ya, tahap atau fase-fase gitu ya. Kalau dalam satu hari itu ada presuk pertama kan. Presuk pertama itu berlangsung dari selesai aktivitas masyarakat, berlangsung dari selesai sholat subuh yakni di saat pagi lalat terbang, jadi ada memang lalat terbang itu pada subuh, selesai subuh itu kan, hingga matahari naik sekalah itu, biasanya masyarakat Melayu menakik getah ya, menoreh getah, menyadap getah gitu ya. Kemudian selepas aktivitas itu biasanya dia berhenti karena berhubungan dengan sholat ya, sholat duha itu. Jadi memang masing-masing perasuk ini dibatasi oleh sholat gitu ya. Jadi memang Allah mentakdirkan bahwa tenaga manusia itu ada batas-batasnya, kerja beberapa jam kemudian dibatasi, dan Allah meletakkan sholat itu juga untuk tidak hanya sekedar ini ya, memberikan apa, istirahat, tapi memberikan kehusukan juga gitu. Jadi untuk tahap pertama, perasuk pertama ini adalah selesai sholat subuh sampai sholat duha. Itu pekerjaan Melayu, itu masyarakat Melayu itu memotong karet. Selepas itu dia sholat isoma, istirahat sholat, dan bukan makan ya, sarapan gitu ya kan. Kemudian baru di mereka turun lagi dari pondoknya itu untuk pekerjaan berikutnya, perasuk kedua, yaitu mengambil kopi atau mengambil daun rumbia segala macamnya kan. Biasanya ini kan jam 9 ya, itu mengambil air nira dan lain sebagainya kan. Kemudian istirahat sholat isoma lagi kan, istirahat sholat, makan, dan mengerjakan aktivitas istirahat tadi. Itu biasanya berhenti ya pada sholat zuhur itu kan. Nah, selesai sholat zuhur, mereka itu sampai asar itu mengambil daun rumbia gitu kan, atau wanti-wanti lah mana yang dekat di kawasan mereka kan. Nah, itu ini kan salah satu jenis pekerjaan yang saya sebutkan saja kan. Baru biasanya sampai sholat asar kan, hampir jam 4 itu kan. Nah, mereka masyarakat itu serahat untuk sholat asar. Baru berikutnya adalah perasuk keempat ya, sholat asar sampai maghrib. Itu biasanya ya mengolah dari apa yang kita ambil. Kalau mereka tadi mengambil kopi, buah kopi, maka dia menumbuk kopi kan, atau menganggit atap rumbia kan, atau dia mengolah nira tadi. Nah, dan seterusnya kan. Nah, kemudian baru selesai itu dekat maghrib, itu kan istirahat kan. Nah, pada sholat maghrib sampai sholat isya itu masyarakat Melayu mengajar mengaji. Jadi aktivitas pendidikan juga berjalan situ kan. Baru nanti selesai sholat isya, nah, kalau misalnya mata mereka belum ngantuk, biasanya mereka akan menambah lagi dengan menganyam atau menganggit atap dan sebagainya gitu kan. Itu pekerjaan-pekerjaan. Jadi masyarakat Melayu itu waktu kerja mereka itu yang minimal itu 14 jam. Itu 14 jam ya, tetapi biasanya bisa mereka 16 jam juga gitu. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan orang Melayu itu jauh lebih apa, lebih lapang, lebih luas lagi dibandingkan dengan masyarakat modern sekarang ini. Nah, kalau pegawai kan 8 jam kan. Maka masyarakat Melayu itu bekerja 14 sampai 16 jam.
1: Lebih lama
2: kan?
1: Lagi
2: Datuk. Lebih lama lagi kan. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan masyarakat orang Melayu itu pemalas misalnya kan, itu keterlaluan karena mereka tak tahu substansi pekerja mereka kan gitu kan. Jadi tapak 8 itu bisa dikerjakan dalam satu hari, tak semua 8 itu ya, 8 tapak itu ya. Bisa dikerjakan oleh 4 atau 5 tapak gitu ya. Nah, itu kira ya. Tetapi mungkin juga dia bervariasi kan, tergantung kepada musimnya gitu kan. Misalnya musim kemarau. Kalau terlalu lama kemaraunya, maka pohon karet misalnya waktu dulu ya, tak? Ini kan tak ada sawit kan. Maka juga mereka tak melanjutkan menakik getah ya, menyedap getah itu gitu. Karena batang getah itu tak bergetah dia gitu kan. Nah, dia perlu istirahat juga getah itu kan. Memang diistirahatkan semakin rupa kalau terlalu lama banyak kemarau itu. Nah, oleh karena itu aktivitas masyarakat itu biasanya mencari ikan ya, merawang dan lain sebagainya gitu kan. Kalau musim hujan juga begitu kan, tak bisa juga aktivitas seperti aktivitas apa yang di luar tadi dilanjutkan gitu kan. Oleh karena itu ya mereka melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak apa yang tidak berhubungan dengan hujan tadi kan. Mm-hmm. Nah juga begitu misalnya pada musim menuai kan, biasanya pada musim menuai itu perhatian masyarakat lebih fokus kepada apa, kepada sawah ladang tadi. Jadi menuainya lebih banyak gitu kan. Biasanya pada musim menuai ada juga musim menugal segala macam itu dan seterusnya lah gitu ya. Itu biasanya berkurang tapak tadi gitu ya. Jadi tidak semua tapak itu dilakukan gitu kan. Begitu juga misalnya pada bulan puasa masyarakat Melayu lebih banyak pada kegiatan-kegiatan spiritual ya, mm-hmm. kegiatan beribadah dan sebagainya. Pada bulan puasa itu biasanya sudah ada persiapan ya. Orang-orang Melayu biasanya mencari kayu api gitu ya untuk persiapan bulan Ramadan itu dilakukan sebelum jauh sebelum bulan Ramadan ya. Jadi aktivitas berhubungan fisik itu biasanya dikurangi pada aktivitas apa itu pada bulan Ramadan itu. Nah, itu pada bulan puasa. Di luar bulan puasa lain lagi gitu. Jadi lebih banyak mungkin yang aktivitas masyarakat Melayu dalam ekonomi itu di luar bulan puasa itu gitu. Itu apanya ya? Musim mempengaruhi sistem ekonomi gitu ya. Mm-hmm. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ekonomi tapak lapan ini memang dia kan masyarakat Melayu ini kan seimbangkan dunia akhirat ya. Dia tidak memuja ke kehidupan, tidak memuja duniawi, tetapi juga dia seimbangkan dengan kehidupan-kehidupan di akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itu mereka tidak ngotot gitu ya. Ini juga dianggap sebagai sebuah kelebihan atau juga sebagai kekurangan dari sistem ekonomi tapak lapan ini. Misalnya ya, orang-orang Melayu dengan menggunakan sistem ekonomi tapak lapan ini tidak terlalu kaya, tetapi juga tidak terlalu miskin. Jadi memang sederhana sifatnya gitu ya. Ada hal yang menyangkut mitos ya. Mitos misalnya pada ada hari-hari yang mereka anggap baik, ada juga yang mereka anggap tidak baik. Misalnya hari Senin, bagi orang Melayu, ini berhubungan dengan sistem ekonomi ya. Itu bagi orang Melayu biasanya dianggap sebagai hari baik ya. Hari Senayan itu kan dianggap hari baik gitu kan. Jadi pekerjaan lebih banyak full gitu kan. Senin, Rabu, Kamis itu hari-hari baik bagi orang Melayu. Tetapi jadi kalau hari Senin itu dianggap sebagai hari pembawa rezeki. Itu apa pemahaman mitos mereka ya. Hari Rabu adalah pembawa kesehatan. Nah, hari Kamis itu membawa keberuntungan. Itu kira ya. Hari Jumat, ini kita belum bicara hari Selasa ya. Hari Jumat dianggap sebagai hari suci atau hari ibadah karena pekerjaan pada hari itu kemungkinan dapat mendatangkan naas. Misalnya jatuh kan atau luka oleh parang dan sebagainya. Jadi memang bagi orang Melayu itu dihindari untuk bekerja hari apa itu, hari Jumat itu gitu ya. Karena berfokuslah kepada biasanya kalau laki-laki kan ke masjid itu kan. Nah, hari Selasa. Ini agak aneh ya. Tetapi ini kan mitos ya. Jadi bisa tak perlu dipakai kan. Hari Selasa itu dianggap hari naas. Waduh. Atau hari sial. Nah, hari Sabtu hari tanggung karena dikemungkinan berhasil atau tidak, untung atau sial sama besarnya ya yang diperoleh masyarakat itu. Nih, hari Ahad dianggap sebagai hari kosong. Nah, kalau hari kosong itu boleh berusaha, boleh tak berusaha juga tak boleh, tak apa-apa.
1: Santai-santai boleh lah juga ya.
2: Tetapi dia tidak fokus juga ke istirahat kan, kira-kira begitu. Nah, ada bahkan misalnya teman-teman saya pada tahun 1980-an itu yang jadi anggota dewan, bahkan ada pekerjaan yang rapat penting pun mereka tak hadir pada hari Selasa itu gitu. Banyak sekali itu ya. Tapi ini kan apa ya, sekali lagi adalah mitos ya. Jadi ini kan kebiasaan tradisi mereka ya. Yang kita perhitungkan adalah bagaimana misalnya masyarakat Melayu memahami tentang ekonomi itu kan. Pikiran gitu.
1: Tapi izin Datuk, kalau paduan tapak lapan ini hanya berlaku untuk sistem ekonomi saja apa ada yang diterapkan di bidang lain seperti itu Datuk?
2: Maksudnya sistem ekonomi itu berlaku kepada semua masyarakat Melayu sebenarnya kan.
1: Maksud saya misalnya ini kan pedoman tapak 8 ini apakah berlaku hanya untuk sistem ekonominya saja atau mungkin ada digunakan untuk adat-adat lain gitu, tradisi lain gitu.
2: Oh ya, jadi tradisi itu mengikuti sistem ekonomi tapak 8 itu. Mm-mm. Jadi mereka bersatu, mereka tak terpisah kan antara orang mencari dengan orang orang ini. Ada memang misalnya seni yang apa mempengaruhi pendapatan segala macamnya, misalnya kan seperti berjoget segala macam. Tapi itu kan seni-seni dari luar kan. Yang masuk kemudian tidak lagi melalui tapisan-tapisan agama kan. Sehingga dia misalnya dia berjoget itu dari senja sampai ke pagi sampai tak bekerja mereka itu. Tapi itu kan apa ya, tapi ritual-ritual tertentu misalnya mengikuti sistem ekonomi itu, begitu mereka punya kesempatan bekerja mereka akan bekerja gitu kan. Jadi tidak aktivitas adat lainnya tak terganggu gitu kan. Kalau ada aktivitas misalnya perkawinan segala macamnya, dia mengikuti dari aktivitas aktivitas ekonomi itu, mengikuti dari aktivitas adat istiadat dan seterusnya gitu kan.
1: Berarti tapak 8 ini lebih ke tersurat apa tersirat ini ceritanya nih Dato?
2: Dia kedua-duanya, tersurat bisa, tersirat juga gitu kan. Kalau orang yang ketat misalnya kan, ada keluarga saya, kakak-kakak saya di kampung itu, dia ketat gitu kan. Dia bahagia kalau lihat dia sendiri atau anak-anak keluarganya mengerjakan dalam satu hari itu bisa 3 persuk misalnya kan. Jadi 3 tahap, 3 cabang pencarian itu kan yang mereka lakukan kan. Karena ada kebahagiaan juga di sana gitu kan. Itu yang dilakukan mereka ya. Jadi tak terpisah antara aktivitas ekonomi ini dengan aktivitas ritual itu gitu kan. Ketika mereka mencari ikan kan mereka juga bersair kan, berpantun segala macam kan. Ketika mereka bekerja mengerjakan sawah ladang yang disebut dengan tradisi petobo itu juga mereka berpantun segala macamnya, sindir menyindir gitu dan seterusnya gitu ya kan, sehingga terjadi aktivitas yang membuat romantisme kampung itu bangkit gitu kan. Sehingga biasanya orang-orang kampung itu dia dapat jodoh itu dari aktivitas betobo dan sebagainya itu gitu kan. Ketika melo jalur juga demikian kan, melo jalur itu sebuah ritual dari pacu berahu. Itu juga dikaitkan dengan pencarian jodoh gitu ya. Memang ada efek-efek buruk ya, misalnya bahwa pada musim melo jalur itu ada cak kawin cerai segala macamnya gitu. Tapi itu kan tak mengikuti syariat gitu ya. Nah itu aktivitas ekonominya gitu.
1: Nah kalau untuk tapak 8 ini filosofinya ada nggak ini Datu? Apakah misalnya nih kalau dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di kehidupan yang relevan sekarang nih Datu ya? Kira-kira di mana bisa menemukannya? Dia apakah bentuk buku ada aturan semacam apa seperti itu Datu?
2: Oh ya belum ya ditulis ya. Ini mungkin kita berharap dari kawan-kawan intelektual.
1: Iya.
2: Akan mau menyusun buku ini ya, buku sistem ekonomi tapak 8 ini. Ini perlu kita risaukan bahwa sistem ekonomi tapak 8 ini hampir punah ya. Karena sungai kita tidak lagi sebagai tempat bermain, tetapi juga sudah pelimpahan.
1: Nah itu dia kan Datuk kan, gimana generasi muda mau mengenal, kan?
2: Jadi memang, tapi untuk ke depan, untuk agenda ke depan, arah kebudayaan peradaban dunia itu menguntungkan kalau ekosistem ekonomi tapak 8 ini, karena ada ekosistem ekologinya diperhatikan kan. Sungai misalnya kita lihat bahwa sungai itu bukan lagi sebagai kawasan bermain kan, dirusak oleh peti kan, penambangan emas ilegal gitu kan. Kemudian ada tempat lain gitu kan. Nah itulah, oleh karena itu kita meminta pemerintah untuk menjaga sungai itu gitu ya. Pacu jalur itu bisa kita ajukan ke UNESCO ya, sebuah badan PBB itu yang mengurus tentang hasanah warisan dunia itu, kalau ada kesenambungan akan terus berlangsung, terus hidup barang itu gitu atau tradisi itu. Tapi kalau kemungkinan tradisi itu akan punah, itu tidak bisa diterima oleh UNESCO. Jadi UNESCO ketat sekali untuk memahami apa tradisi-tradisi masyarakat itu misalnya kan. Apa salah satu misalnya kayu ya. Kayu untuk bahan pacu jalur itu harus diamankan sedemikian rupa. Jadi kalau sekarang tak memungkinkan. Ada pemerintah memang apa bercakap berkuar-kuar bahwa ini bisa diajukan di UNESCO. Saya ketawa ya. Bisa memang, tetapi harus di apa namanya ya, di revitalisasi ya, jadi dihidupkan sedemikian rupa. Jadi paling tidak ada upaya untuk menahan dari kehancuran itu. Misalnya dengan perda ya, perda ya, baik provinsi maupun kabupaten ya. Perda untuk bagaimana sebuah kawasan yang memang tak boleh disentuh apapun misalnya kan untuk kepentingan apapun, tetapi untuk pacu atau pacu jalur atau perahu jalur misalnya itu memungkinkan gitu kan. Kemudian sungai juga dilindungi misalnya, tak boleh lagi penambangan emas ilegal segala macamnya gitu kan. Jadi yang hal-hal yang merusak itu dihindari gitu kan. Nah itu juga sejalan dengan pembangunan makro tentang ekologi ya. Itu memungkinkan dan itu luar biasa. Kita berharap Riau ini menjadi laboratorium budaya untuk seluruh dunia ya, budaya Melayu. Jadi kalau Malaysia itu the real Asia, sebenar-benar Asia, maka Riau kita menginginkan the real Malay, sebenar-benar Melayu gitu ya. Jadi orang-orang belajar ke orang belajar tentang Melayu itu bukan ke Malaysia tetapi ke Riau gitu. Itu yang kita inginkan gitu kan. Ya banyak sekali ya. Nah karakteristik apa ekonomi Melayu ini kan, dia kan di Riau ini kan terdapat dua sistem ya, misalnya sistem maritim dan agraris kan. Kalau kawasan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau, corak sistem perekonomiannya adalah ekonomi maritim kan. Nah memang ada berbeda, apa yang saya jelaskan tadi, yang tapak lapan itu cenderung dia memang sebelah ke darat. Jadi kalau Riau ini dua-dua kawasan, kawasan pesisir dengan kawasan darat gitu ya. Maka yang lebih subur pada sistem ekonomi tapak lapan itu adalah kawasan yang sebelah darat ini. Jadi kalau kabupatennya Kampar misalnya, Pelalawan gitu kan, sebelah daratnya kan ada Indragiri atau orang Kuansing kan, Kabupaten Kuansing dan Pekanbaru dan sebagainya gitu ya. Nah itu untuk kawasan yang darat ya. Untuk kawasan pesisir tentu berbeda lagi ya. Jadi tidak, sistem ekonomi tapak lapan itu tidak begitu kental, tak begitu ketat dari pakai demikian rupa gitu. Itu yang terjadi gitu kan. Nah khusus untuk wilayah-wilayah perkotaan lebih mencirikan ekonomi pasar sebenarnya kan, yang mengandalkan perdagangan. Nah, banyak pasar-pasar baru kan. Sistem ekonomi Melayu mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kehidupan hidup seperti yang saya katakan tadi kan, dengan mengandalkan potensi alam dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Itu yang mau tak mau gitu kan. Nah itu kemudian basis dari ekonomi Melayu ini, sistem ekonomi tapak lapan ini, yaitu nilai-nilai dasar ekonomi Melayu itu. Misalnya nilai gotoroyong gitu kan, yang kita kalau kita lihatlah dari pekerjaan mereka itu kan, masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi, sangat semangat kebersamaan dan saling membantu dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti bercocok apa bertani tadi kan, menangkap ikan, membangun rumah dan sebagainya. Kemudian prinsip keadilan, jadi betul tidak ada yang masyarakat Melayu yang lapar dan tidak ada juga yang kaya raya segala macamnya ya. Nah prinsip keadilan ini tercermin dalam pelbagai usaha, misalnya interaksi sosial dan distribusi sumber daya masyarakat kan. Nilai keadilan ini juga tercermin dalam sistem pewarisan dan pengelolaan harta. Nah, ada misalnya seperti yang kita lihat misalnya bahwa sistem ekonomi sebelah darat ini kan cenderung matrilineal ya, sebelah ke mak kan gitu ya, tetapi sebelah ke bapak itu menggunakan sistem kalau pewarisannya pada Islam gitu ya, pada syariat gitu ya. Tetapi ada juga misalnya yang pewarisannya itu yang menggabungkan antara keduanya ini. Kalau seandainya misalnya yang matrilineal ini saudara-saudara perempuannya itu sudah kaya semacamnya, dia warisan itu tak lagi jatuh kepada perempuan. Tetapi bisa juga ke laki-laki. Kalau laki-lakinya akses ekonominya mengkhawatirkan dan lain sebagainya gitu kan. Itu untuk kerjasama ya. Yang berikutnya adalah keadilan tadi ya. Kerjasama. Nah, ekonomi Melayu itu menekankan pada kerjasama antar individu, antar kelompok, antar keluarga dan masyarakat ya, semuanya itu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka bisa saling silih ya, misalnya meminjam dan sebagainya itu dengan barter dan lain sebagainya kan. Jadi tidak ketat seperti sistem ekonomi kapitalis itu misalnya kan. Itu untuk kerjasama. Nilai berikutnya adalah nilai kebersamaan kan. Semangat kebersamaan ini terlihat dalam kegiatan masyarakat mufakat, saling tolong, menjaga kerukunan dalam masyarakat itu kan. Ada kemudian yang paling penting dalam sistem ekonomi tapak 8 inilah keberkahan dalam berusaha. Nah, masyarakat Melayu biasanya meyakini bahwa keberhasilan usaha tidak hanya tergantung pada usaha keras, kerja keras. Kalau ekonomi modern kan tidak kan, ya. Siapa yang banyak bekerja itu yang banyak mendapat.
1: Nih. Betul.
2: Nah, tapi dalam masyarakat Melayu tidak. Mereka juga memperhitungkan keberkahan. Kalau banyak pun mereka dapat harta segala macamnya. Kalau tidak berkah, tidak ada keberkahan dari Allah SWT itu, nah mereka juga tidak mau ya. Oleh karena itu mereka sentiasa berdoa dan berupaya mencari rezeki yang halal itu gitu ya. Misalnya ya, kalau masyarakat modern kan gitu kan, punya rumah banyak gitu kan, punya kendaraan banyak gitu kan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang mereka miliki itu tidak menguntungkan, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan menjadi mudarat, maka itu tidak dilakukan oleh orang Melayu itu gitu kan. Jadi misalnya punya kendaraan itu ya itu untuk menolong, tidak hanya menolong keluarganya tetapi juga menolong orang-orang lain gitu kan. Nah itu yang perlu kita ketahui ya.
1: Kalau untuk harapan untuk masyarakat Pekanbaru khususlah dulu sekarang nih ya Datuk, gimana caranya nih dari Lam sendiri untuk masyarakat Riau agar bisa memaknai sebenarnya tapak 8 ini. Jadi bukan hanya sekedar ungkapan aja, pedoman saja gitu, Datuk.
2: Jadi memang kita berharap kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah pusat ya, tolong kembalikan itu kepada masyarakat adat ya, kawasan-kawasan yang mereka kuasai oleh HGU segala macam itu diserahkan kepada masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini yang tahu bagaimana menjalankan sistem ekonomi tapak 8 gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, sistem ekonomi tapak 8 itu memberikan keberkahan juga kepada pendatang-pendatang. Jadi bukan hanya kepada masyarakat Melayu. Jadi jangan khawatir misalnya kan, ini kan Melayu saja, tidak. Orang Melayu itu kan memberi keberkahan, memberikan keuntungan kepada masyarakat, orang-orang yang datang dari luar gitu kan. Nah, dia kan lebih apa ya, lebih kepada budi ya, menanam budi dan sebagainya gitu kan, untuk hidup bersama. Jadi bukan hanya hidup satu orang per orang, bukan hanya hidup berkelompok, tetapi juga hidup bersama-sama kan gitu.
1: Iya.
2: Apa tanda Melayu budiman? Malu makan meminjam pinggan, malu minum meminjam cawan, malu memakai baju pinjaman, malu menumpang tuah kawan. Nah itu sifat-sifat Melayu kan. Apa tanda Melayu terbilang? Malu duduk menggali lubang, malu tegak melangkah sumbang, malu bercakap terurat tegang, malu makan di periuk orang. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi prinsip-prinsip ekonomi Melayu itu memang adat hidup memegang adab kan. Tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga rimba dan selat, dan tahu menjaga rimba yang lebat, tahu menjaga tanah ulayat, tahu menjaga semut dan ulat, berumah tak merusak tanah, berkebun tak merusak dusun, berkampung tak merusak gunung, berladang tak merusak padang. Adab hidup memegang amanah, tuah menjaga hutan dan tanah, tahu menjaga bukit dan lembah. Kira begitu prinsip dasar dari ekonomi Melayu.
1: Ya. Ya, terakhir Datuk, sebelum kita menutup hasanah budaya kita petang ini, pesannya Datuk untuk masyarakat Riau, khususnya untuk Pekanbaru, generasi budaya khususnya nih ya Datuk ya.
2: Saya ingin menjelaskan sebelum menyampaikan itu ya, bahwa visi masyarakat adat Melayu itu adalah visi ekonominya ya. Padi menguning, jagung mengupih. Teronak berkembang biak, anak buah senang sentosa. Mamak disembah orang Pulau. Itu kira-kira untuk visi ekonomi Melayu ya. Pesan saya bahwa masyarakat harus masyarakat Pekanbaru terutama ya, karena dia hidup karena masyarakat heterogen dan lebih mementingkan itu menjaga kawasan itu tetap. Kita dulu berpesan kepada pemerintah kabupaten kota Pekanbaru ya, bagaimana misalnya kawasan-kawasan itu masih bisa memberi sistem ekonomi tapak lapan itu masih bisa memberi inspirasi kepada pengelola kota Pekanbaru ini. Karena misalnya ada sungai kan, sungai Siak gitu kan, ada sungai Kampar juga gitu ya, yang juga sebagian dari kawasan Pekanbaru. Dan ada kawasan pemukiman, ada kawasan perdagangan yang lebih mayoritas ya, yang lebih besar ya. Nah itu dijaga sedemikian rupa, kemudian dengan mempertimbangkan ekologi ekosistemnya tadi, ekologi alam itu, sehingga misalnya sanitasi, jaringan air segala macam itu tetap terjaga dengan baik gitu kan. Nah, karena itu merupakan salah satu infrastruktur vital yang harus diperhatikan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Kota ini sebenarnya tak banyak pekerjaan, tak seperti di kabupaten kota yang lain ya. Pemerintahnya misalnya di kotanya cukup memperhatikan taman, taman kebersihan, cukup memperhatikan infrastruktur jalan, dan kemudian ya pelayanan publik itu saja gitu kan, yang lebih menonjol kan untuk Kota Pekanbaru itu. Itu kira
1: baik, baik Datuk. Jadi itu dia saudara Cik Tuan Puan, hasanah budaya kita untuk petang ini. Kita belajar ya dari kearifan sistem ekonomi tapak lapan. Kita belajar bahwa masyarakat Melayu Riau sejak dulu sudah membangun kehidupan ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, kejujuran, gotong royong, dan keseimbangan dengan alam. Dan nilai-nilai ini menjadi warisan yang tetap relevan di tengah zaman sekarang. Dan sebagai pengingat juga untuk kita bahwa kemajuan ekonomi itu akan lebih bermakna jika disertai dengan

atas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Oleh itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan sekarang harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih telah bersama Khasana Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Selamat petang Ci Tuan dan Puan. Kita bersua lagi di program apa namanya? Dangdut Yuk. Semoga hari ini selalu membawa semangat ya, dan kesehatan, kebahagiaan juga harus menyertai kita semuanya. Jalan-jalan ke kebun jambu, cakep. Pulang-pulang membawa buah pepaya. Mari berdangdut bersama selalu, hati gembira, suasana pun ceria. Nah, Ci Tuan dan Puan, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya kita bersama dalam program Dangdut Yuk ya, tempat kita berkumpul menikmati lagu-lagu favorit ya, dan tentunya menyampaikan salam-salam hangat dan juga kebersamaan yang selalu menghibur. Silakan Ci Tuan dan Puan kirimkan request lagu dangdut kesayangan Anda, sekaligus titipkan salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau siapa saja yang ingin Anda sapa hari ini. Jadi kami akan menemani waktu Anda dengan irama dangdut yang meriah. Dari lagu dangdut klasik sampai yang sedang hit sekarang ya, kita nikmati bersama. Tentu alunannya mudah-mudahan membuat kita hari ini sedikit bergelora, walaupun cuaca di luar sana kelihatan mulai mendung lagi nih ya. Kita gak tahu malam ini mungkin akan hujan ya. Boleh ya goyang tipis-tipis di tempat masing-masing. Bersama Pro 4 RR Pekanbaru 0761236006. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI, selalu di hati.
0: Oke, lagunya apa nih? Langsung aja ya.
1: Langsung aja ya. Mm-mm. Dari Lewaldi lah, Kak.
0: Iya.
1: Racun dan bisa.
0: Apa?
1: Racun dan bisa. Oh,
0: racun dan bisa, oke.
1: Oke, salam-salam untuk Kak Bintang yang lagi siaran ya. Salam untuk, ini lagi ke Endowe ini, kayak Siris.
0: Ke Air Tiris, dekat lah, nggak jauh-jauh juga.
1: Ada perlu. Terus untuk Kak Iyos, Kak ini, Bunda Surti ini, salam untuk Bunda Yesi, Bunda Tika, Mama Pami, juga Tika di Kamper, Selfie. Salam untuk Ceramat dan Sejawai di Pancer ya, salam untuk Kak Nina, Kak Ros. Juga Bang Sinson, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, Pak Arman Kempung Lele, Bang Yono Jalan Pelembang juga. Ada Bang Angga di Kulim, ada juga Hafizah. Semua lah, kemencian ya, suruh tunggu lah punya ya.
0: Oke.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanannya perjalanannya menyenangkan, selamat sampai tujuan ya. Oke, lanjut. Dangdut Yuk.
2: Dangdut keempat, lalu di hati, apa kabar Puan Bintang?
0: Baik kabarnya di sini, Bunda Aini. Gimana?
2: Lagunya dari Rita ya.
0: Dari Rita yang mana, Bunda Ain?
2: Serigala berbulu domba.
0: Sekarang tuh banyak kayak gitu tuh.
2: Iya.
0: Iya, banyak kali.
2: Susah coba zaman sekarang.
0: Rambut sama hitam katanya enggak juga ya, rambut sudah ada juga yang jadi warna pink gitu. Aduh, rusa berbulu domba, aduh.
2: Bukan rusa bulu domba, serigala bulu domba.
0: aduh.
2: Serem, kalau serigala kan, kalau rusa enggak.
0: Masih seru, merasa masih enak ya.
2: Ada pemintaan.
0: Insyaallah.
2: Makasih ya. Salam-salam pertama sekali untuk Puan Bintang ya, sehat selalu keluarga, dipanjangkan umur, amin, robbal alamin. Salam untuk suami Nambo, untuk Bu Setini, Bu Emma. Makasih Yus. Bu apa? Darma ini, Bu Inar, Bu Minar, untuk Bu Indah, Bu Atika, Bu Disda, untuk Mama Fahmi ya, Pak Mali, Hinkan Abduna, Bu Sijawai, untuk Pinar Perawang, untuk warga Perawang, semoga sehat selalu semuanya, tanpa kecuali. Dan untuk kru-kru, Pro 4 Pro 1 ya, tanpa kecuali, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Spesialnya untuk anak-anakku, cucu-cucu, semoga sehat selalu semuanya. Kasih Puan Minta.
0: Sama Bunda.
2: Sore.
0: Sore kembali buat Bunda Aini ya. Dan kita susul lagi penelpon berikutnya. Dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Bintang.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya, sehatnya?
0: Ya, sehat.
3: Ya. Lagunya lah Bang Bintang. Lagunya apa itu? Lagunya kalau bisa dari apa Caca Andika.
0: Caca, yang mana Caca?
3: Caca Andika lagunya Semua Orang Tahu.
0: Semua orang tahu. Semua orang tahu.
3: Iya. Judulnya itu.
0: Iya.
3: Salamnya buat Bintang yang lagi juga sehat selalu begitu ya keluarga. Terus dalam pekerjaannya panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
3: Buat si Pina di Perawang ya. Adik sehat selalu, tiga bergambar. Tengku Hadian Cota Nyumbalai Krimo masuk saudaraku Bunda ini tadi ya. Ucamin Rudi ya. Budi itu si Bunda Alef Al, dengan Bunda Isal ya. Putri apa Mas Praijo dan Mas Gunawan, Pak Deyanto, Pak Ocu Joini itu, Ocu Buyung Putra Piliang itu, Rika juga, Erika Lisda Pak Ma, itu Pak Diman, Pak Farida juga ya, itu siapa lagi? Si Ayu di Rumbai, itu Irna di apa di Dumai ya? Semua lah tempat Bu Minar ya, semua lah Bintang. Itu aja Bintang.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung susul menyusul di belakang Dangdut yuk.
4: Dangdut perempat RRI selalu di hati.
0: Langsung. Udah lama gak ada suara nih dengar ya?
4: Tentu saja.
0: Kemana aja?
4: Di rumah aja.
0: Ngapain? Ngitungin mobil?
4: Enggak.
0: Terus?
4: Ya dengar radio.
0: Aku tersenyum mendengarnya. Masa kayak gitu, lama tak bersua, sombong dia ya. Dia mau di sebelah-sebelah aja.
4: Sejak kapan?
0: Hah?
4: Sejak kapan?
0: Nanya pula ya kan. Ini setelah sekian abad saya berada di sini, Anda baru hadir ya kan.
4: Ya enggak tahu. Saya kirain di situ, di sebelah.
0: Iyalah. Suka-suka Bang Adil aja lah.
4: Iya. Lagunya bisa milih sendiri.
0: Iya, memang milih sendiri ini,
4: Mantap. Lagunya apa? Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut.
4: Nah, ada kan?
0: Ada kayaknya.
4: Dicari dulu.
0: Ada.
4: Salam-salamnya buat semua yang baru masuk aja lah. Spesialnya buat Wan Bintang yang lagi bertugas ya.
0: Makasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan cepat kayaknya ya kan. Yuklah kita langsung menggebay-gebay lah ya kan. Menggebay-gebay. Emangnya apa itu menggebay-gebay? Apa itu gebay-gebay? Racun dan bisa kita awali dulu ya. Dangdut yuk kita. Yang mau bergabung nanti sabar-sabar dulu di belakang sana ya. Oke, langsung saja racun dan bisa dari Lewaldi menyusul dengan lagu-lagu yang lain. Oke, kita nikmati bersama dan goyang bersama di Dangdut yuk.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
6: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
7: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
8: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
9: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: Baik Encik Tuan dan Puan, pukul 16, pukul 15 lebih 47 menit maksud kami, masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan Nebuan berikut ke kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat. Ini terkait sektor kuliner yang menjadi pilihan utama masyarakat Pekanbaru dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dari total 28.538 pelaku UMKM yang tercatat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, sekitar 2/3 menjalankan bisnis makanan dan minuman. Data ini dihimpun oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Diskop UKM Kota Pekanbaru. Selain kuliner, Cituan Nebuan pelaku usaha juga bergerak dalam bidang perdagangan jasa, industri pengolahan, konveksi, fashion, ekonomi kreatif, dan sejumlah sektor lainnya. Besarnya jumlah usaha kuliner ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan program pembinaan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Kepala Diskop UKM Kota Pekanbaru Idrus mengatakan, pembinaan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan di dalam ruangan. Petugas juga mendatangi lokasi usaha untuk melihat langsung kondisi dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Melalui kunjungan tersebut, Diskop UKM dapat menentukan bentuk dukungan yang paling sesuai. Bantuan yang telah diberikan antara lain berupa gerobak usaha untuk membantu aktivitas penjualan pelaku UMKM. Selain memberikan bantuan sarana usaha, Cituan Nebuan Diskop UKM Pekanbaru juga merencanakan program pelatihan bagi pelaku UMKM pada tahun ini. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, kualitas produk, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan pasar. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selamat.

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Ya baik, saudara cik tuan dan puan, kita kembali lagi di program Dangdut Yuk. Tapi mas, saya bacakan satu informasi ini, hari ini ya pukul 16 nih mulai nih, ternyata sampai selesai dari jam 16 sampai selesai nih Sanggar Keletah Budak. Yang merupakan lembaga seni budaya yang sudah bergerak selama 21 tahun. Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-21 ini, menyelenggarakan helat budaya pementasan operet anak Dedap Durhake ya. Mulai hari ini tanggal 24 sampai besok ya 25 Juli 2026 di Auditorium Anjung Seni Idrus Tintin Pekanbaru. Jadi pementasan ini menampilkan cerita rakyat Melayu dari Kepulauan Meranti dengan pemerannya anak-anak. Jadi ini sebagai wujud nyata untuk melestarikan budaya dan pendidikan karakter generasi muda cik tuan dan puan yang mau menyaksikan. Kayaknya belum telat lah, ya datang sekarang ya, agak telat setengah jam gak apa-apa lah. Jadi hari ini sudah mulai, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Jadi silahkan menyaksikan operet anak Dedap Durhake ya. Kalau gak sempat hari ini, besok juga ada, tanggal 25 Juli 2026. Nah kira-kira seperti itu ya cik turupon dari Sanggar Keletah Budak saudara. Dan kembali 0761236066 untuk kebersamaan kita di Dangdut Yuk petang hari ini. Saudara yang ingin menikmati lagu-lagu dangdut kesayangannya, silakan monggo. Rame-rame tapi jangan keroyokan ya. Keroyokan gak enak itu. Bagaimana situasi di luar sana? Masih aman dan kondusif? Mudah-mudahan lah. Walaupun mungkin cuaca gak bisa kita prediksi ya. Tadi udah sempat mendung kali, ini belum cerah lagi. Nanti malam kita gak tahu seperti apa cuacanya. Tapi apapun itu ya, mudah-mudahan nanti malam gak ada lagi aktivitas-aktivitas di luar ya. Langsung kita sapa untuk penelpon kita berikutnya di Dangdut Yuk. Dangdut Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ini Pak D dari Garuda.
1: Pak D Garuda Sakti, Pak D opo?
2: Enggak, bukan Garuda Sakti.
1: Jadi
2: di Garuda Tangkerang.
1: Pak D di Garuda. Pak Dianto di Garuda Tangkerang.
2: Allah. Tangkerang Tengah.
1: Wokeh, wokeh.
2: Oke. Apaan itu oke?
1: Akeh. Oke apa akeh Pak D?
2: Ini sampai siapa ini? Bintang Lili Sartika ya?
1: Enggak.
2: Mau coba
1: ya. Ya, yang kos aku ketok itu aja kok. Sehat Pak De?
2: Saya
1: sehat. Ya sama, bodoh ae. Orang tanggal tua. Wes mandi belum?
2: Urung mandi.
1: Urung. Ketahuan bawi sampai ke sini.
2: Iki akeh borote kirang ketiak iki.
1: Aduh, apa lagunya Pak De? Mau dengar lagu dangdut yang mana nih?
2: Kira jaluk lagu.
1: Jaluk lagu apa?
2: Lagu Bercinta di Udara dari Gomblo.
1: Oh, itu dangdut apa?
2: Iya, dangdut.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ya was.
2: Cinta di Udara.
1: Gengge.
2: Aku nyuwun apa ngirim lagu ya. Ngirim sampe Pak Bogi Simpson. Pak Mali.
1: Iya.
2: Pak Arjuna. Pak Boyong. Joko. Sampe Dujune. Sampe Ninasa. Openi. Sampai seperti ini, Mama Fahmi, Ibu Indah, Ibu Dharma ini, mana kalau Simpson?
1: Mm-hmm.
2: Nah, Simpson ini kawan yang paling akrab ini.
1: Paling akrab ya Pak D.
2: Iya.
1: Oh, keren.
2: Pak D orang Jawa, orang Jawa, tapi akrab.
1: Akrab. Ya Eropa akrab. Namanya juga Indonesia gitu loh.
2: Iya. Yang lebih sampai apa bintang Lili Sartika apa apa ini. Aku agar suaranya kok rasanya kok adem pikiranku.
1: Adem alhamdulillah Masya Allah.
2: Iya,
1: seneng aku dengarnya
2: adem.
1: Ya Allah.
2: Jangan berwongnya.
1: Iso wae lah.
2: Ini apa Begura negara Amitewu ya.
1: Oke Pak D gak apa-apa.
2: Tolong dikabulkan ya permintaan Mas Juni.
1: Insya Allah Pak D.
2: Ya, syukur, alhamdulillah. Okay. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan lewat lagu itu mah gak ada lawannya loh Pak D ya. Lanjut lagi di belakang Pak Deanto, yuk mari. Dangdut yuk.
3: Pak
1: Dery
3: selalu di hati. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
1: Baik Mbak, gimana
3: selamat
1: di sana?
3: Suaranya.
1: Iya nggak apa-apa lah. Yang sesekali itu lebih asik gitu loh.
3: Mbak nggak terlambat kan? Selamat ulang tahun tanggal 19 ya.
1: Doanya aja Mbak. Amin. Iya.
3: Salam buat Fania ya.
1: Iya sayang.
3: Tadi saya request lagu dari Esi Samala.
1: Apa tuh?
3: Selamat ulang tahunku.
1: Walah.
3: Selamat, mohon maaf ya. Salamnya buat semua. Salam istimewanya buat Mbak Lili. Apa Mbak Lili Sertika.
1: Iya.
3: Amin.
1: Iya.
3: Buat Fania, salam sayang.
1: Makasih
3: loh. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam Mbak Res. Ya Allah. Ya masih ada doa. Ya doa yang telat tapi itu lebih bagus telat daripada enggak sama sekali ya kan Mbak Ros. Gak apa-apa lah. Aduh bikin saya jadi gak enak hati jadinya ya kan. Lanjut di belakang Mbak Ros silakan dangdut yuk.
4: Dangdut yuk bersama Lili Sertika di ya Pro 4.
1: Ya ele.
4: Apa kabarnya?
1: Baik
4: saja. Kabarnya.
1: Ya Allah adik yang satu nih. Salah.
4: Adik ini dong.
1: Nini.
4: Kalau cucu aku manggil Oma.
1: Oh Oma ya, keren ya. Kali pakai mulut. Ya Oma nanti ya kan.
4: Kalau Oma kan masih muda. Cucu aku dulu nak mau manggil aku nenek. Dokter ajar nenek panggil nggak mau. Kalau om nenek tuh rambutnya udah putih katanya.
1: Oh kayak gitu pula ya dibilangnya.
4: Nggak mau
1: ya.
4: Dia kasih nenek dong.
1: Oh.
4: Oma lah katanya.
1: Pintar.
4: Nggak kerja dulu. Jadi semuanya diikut Oma jadinya.
1: Iyalah.
4: Yang gak gaya pun ikut Oma. Oma kemana Oma katanya.
1: Menggaya-gaya gitu ya. Kayak Oma ya Oma.
4: Betul Bini, bukan buat-buatan. Aku tanya lah sama orang
1: iya. Bini. Iya, siapa yang bilang enggak? Cemana mama yang satu nih ya. Ih Allah. Langsung ngegas aja dia.
4: Apa lagunya apa tuh? Udah lagi gak usah dibahas itu lagi.
1: Apa lagunya?
4: Marah sama Seri nanti itu. Dia
1: udah nampak
4: aku kan.
1: Terus lagunya apa?
4: Apa bagus ya
1: kan?
4: Sekarang ke bulan sanggung ya dan nak asmara aja lah.
1: Tahu aja ya kan dia butuh dana gitu kan.
4: Butuh dana sekarang Lili apa.
1: Iya baiklah
4: dalamnya buat Bu Ros tadi ya. Bu Ros, Bu Surtini, Bu Dharma, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Tengku Adriansyah, Bu Yani, siapa lagi ya? Kalau begitu buat semuanya aja lah.
1: Oke lah.
4: Istimewanya buat yang sedang bertugas sehat selalu.
1: Makasih.
4: Namanya Bintang Lili Sertika.
1: Makasih
4: sayangku.
1: Sama-sama. Bu Yus ya. Kalau ketemu nih gimana nih gitu ya kan sama orangnya nih ya. Imut-imut kayak suaranya kayaknya nih. Lanjut di belakang Bu Yus yuk monggo silakan Mbak Yu. aku kok jadi kayak acara campur sari ya. Kepiye to ini? Yuk 0761236006 atau bisa juga melayangkan suratnya di WhatsApp Pro 4 0811 76 00909. Monggo diborong Mbak, Pak De, Bu De, Mas, kepiye to? Neng endi to, Mas? Ya wes lah, mungkin udah pada sibuk ya kan. Kita ke ini dulu deh, bercinta di udara ini. Tapi versinya versi perempuan loh Pak D yang ada. Ya Pak D ya, maaf ya Pak D, bercinta di udara versi perempuan. Itu yang versi laki-laki lagunya gak dangdut loh, bercinta di udara. Itu Jaja Miharja, apa? Farid Harja. Iya beda loh Pak D. Saya ambil yang versi dangdut ya Pak D. Jangan nangis ya Pak D. Pak Dianto. Oke, kita mulai dengan bercinta di udara. Kesentuh Pak Dayanto di dangdut yuk.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu, ngana coba pinjol. Itu pun, sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar, kuah, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tawaf.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Terima kasih saudara masih memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk menemani aktivitas Anda petang hari ini saudara. Di informasi wisata lokal, saya ingin mengenalkan salah satu wisata baru dari daerah Kampar saudara ya. Namanya Desa Wisata Haka, Haka alias Halaman Kampung. Nah, seperti itu kira-kira saudara ya. Dan desa wisata ini merupakan salah satu objek wisata baru di Kabupaten Kampar, berlokasi di Desa Sungai Potai Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Dan objek wisata ini mulai buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi sangat seru kalau melakukan perjalanan traveling walk vlog dalam eksplorel wisata di Kampar ini saudara ya. Dan perjalanan dari Pekanbaru menuju objek wisata air Haka ini lebih kurang 37 km dengan jarak tempuh 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan darat balik ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 saudara. Fasilitas apa aja yang ada di objek wisata Tapian Haka ini? Ternyata di sana sudah ada tersedia kantin, toilet, pendopo, parkir, musola, area tempat mandi di aliran sungai Potai, dan spot foto yang Instagramable, dan masih banyak yang lain lagi saudara. Harga tiket untuk masuk ke wisata Tapian HK ini berapa ya? Murah saudara, masih terjangkau. Kalau untuk roda 2 itu tarifnya 5.000, sedangkan untuk kendaraan roda 4 20.000 saja. Sudah termasuk biaya pemakaian fasilitas yang ada di dalam area wisata Tapian HK Kampar. Jadi wisata di sini airnya sangat bersih ya saudara, mengalir dari aliran sungai Potai Kampar. Dan di bawah aliran air ini ada juga pasir, jadi aman buat pengunjung. Jadi betah untuk berlama-lama mandi di sini dan jauh dari jalan besar ya saudara. Suasana sangat berasa alamnya dan anak-anak senang bermain di sini karena aman juga. Dan sangat recommended ya untuk liburan bersama keluarga karena tempatnya bisa juga sambil karaoke dan buat acara family gathering saudara ya. Jadi bagi Anda yang ingin sudah belum ada wacana mau wisata kemana, sepertinya besok berangkat ke Tapian Haka Kampar menjadi salah satu tujuan wisata rekomendasi untuk Anda saudara. Dicatat ya, ini ada di Desa Sungai Potai, Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: FM Suara Budaya Ria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam tunjuk ajaran Melayu ada yang dikatakan pantang larang Melayu. Nah, salah satu pantang larang Melayu itu ada pantangan bersangka buruk kepada siapapun juga. Budaya Melayu mengajarkan orang untuk selalu bersangka baik terhadap siapa saja, baik orang yang dikenal maupun yang belum dikenal, baik masyarakat setempat maupun orang yang datang ke kampung halamannya. Orang tua mengatakan, dengan selalu bersangka baik, hubungan akan terjalin dengan baik. Yang dekat menjadi rapat, yang saudara menjadi lebih dekat dan bergaul sebagai adik beradik. Nah, sangka baik ini juga menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang dapat merusak hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara sesama kampung halaman dan antara sesama individu dengan individu lainnya. Sebab itu orang tua mengatakan, kalau hidup nak selamat, bersangka baik, berhemat cermat. Kalau hidup nak sempurna, bersangka baik di sebarang tingkah. Jadi maknanya apa? Siapapun yang datang, siapapun yang berbicara, siapapun yang kita temui, kemanapun kita pergi, hendaklah didasarkan kepada perilaku dan pikiran yang tetap selalu bersangka baik kepada orang, sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka buruk, terhindar daripada merendahkan orang, melecehkan orang, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan dengan selalu bersangka baik, maka banyak hal yang dapat dipikirkan, yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa sakwa sangka dan kecemburuan atau apapun namanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam menghadapi hidup ini, di dalam mendengarkan pendapat orang, di dalam menghadapi siapapun juga, hendaklah kita awali dengan selalu bersangka baik terhadap siapapun juga yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar daripada sangka buruk dan terhindar daripada dosa, fitnah, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selembayung merupakan ornamen khas pada bangunan atap rumah di daerah Riau. Selembayung berbentuk hiasan ukiran yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan, menjadi pemancar kebijaksanaan dan aura kewibawaan. Selembayung diletakkan pada posisi yang paling tinggi, syarat akan simbol dan juga makna. Selembayung menjadi tajuk rumah bangunan Riau dengan nilai budaya yang tinggi. Ukiran tombak selembayung menjadi simbol wibawa dan keperkasaan. Begitu juga motif bunga, dedaunan, dan yang lainnya yang umumnya merupakan simbol alam. Memiliki makna keharmonisan dan kasih sayang dalam keberagaman masyarakat Riau. Bentuknya yang bersilang melambangkan tadahan doa si pemilik rumah untuk kebahagiaan, keabadian, dan upaya meneruskan generasi melalui keturunan.
2: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Selamat petang Cik Tuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajri Hidayati dan hari ini Ji akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian Tepak Malam mulai dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan ikuti Mutiara Religi bersama dengan program A1. Kita akan jelang sholat maghrib, waktu maghrib Cik Tuan dan Puan dengan ceramah agama dan juga pengajian Al-Quran.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di sore hari ini? Saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda semua di rangkaian Rio Sore. Ya, nanti saya akan menghadirkan mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Qur'an jelang kita nantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti mimbar Islam dengan judul Berfikih dalam Beribadah bersama dengan Ustadz Helmi Chandra SUD MAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Radina billahi rabba wa bil islam dinina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblah wa bil muslimina wal muslimati ihwana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita membahas kitab fikih yang dikarang oleh ulama dari India. Beliau bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitab beliau bernama Fathul Mu'in bi Sarhi Qurratil Ain. Beliau ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami ke atasnya lagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari meringkas kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi dengan nama Manhajut Tullab, dan Manhajut Tullab tersebut beliau sarah lagi dengan nama kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajut Tullab. Beliau Syekh Zakaria Al-Ansari berguru kepada pensarah kitab Fathul Bari iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai ke atasnya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' langsung berguru kepada sahabat Rasulullah, iaitu yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar. Kenapa saya sampaikan sanad-sanad tersebut kaum muslimin? Kita yang bermazhab fikih, bermazhab Syafi'i, bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Malahan kita ikut Al-Quran dan Sunnah kerana kita ikut ulama-ulama yang mu'tamad, ikut ulama-ulama yang mu'tabar, ikut ulama-ulama yang mujtahid mutlak, yang kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang fakir di bidangnya. Kita mengukur bayang-bayang kita, mengukur kemampuan kita. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dan langsung kita produksi, kita simpulkan hukum-hukum dari hadis dan Al-Quran yang kita baca tersebut. Kita memang memerlukan kesimpulan dari ulama-ulama yang mu'tabar, yang mu'tamad, mujtahid mutlak, yang pakar di bidangnya masing-masing. Dan itulah disampaikan oleh Al-Quran, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik masa adalah masa saya, dan masa setelah saya, dan selanjutnya masa setelah sayanya lagi. Dan insya Allah menurut ulama, masa Imam Syafi'i termasuk masa yang dijamin baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan beliau kepada Rasulullah hanya berjarak 3 orang, berjarak kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Imam Nafi', dan langsung kepada Abdullah ibn Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain tentang bagaimana kita melakukan salat sunat rawatib. Yajuzu tahiru rawatibil qabliya anil fardi wa takunu adaan. Boleh kita menunda salat rawatib qabliya dari salat fardu, dan hukum salat rawatib kita masih dianggap di dalam waktu salat tersebut adaan. Lawannya qada'an. Qada'an ini artinya adalah salat yang kita lakukan di luar waktu salat tersebut. Waqad yusannu ka an hadara was-salatu tuqamu aw qurbat iqamatuha. Dan ada kalanya disunnahkan menunda salat sunat rawatib qabliyah tersebut bagaimana keadaannya ketika salat akan didirikan atau iqamah akan dilaksanakan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat timer di masjid, tinggal 1 menit 30 detik lagi, maka dalam waktu ini kita tidak akan bisa menyempurnakan 2 rakaat salat rawatib qabliyah kita. Maka sebaiknya kita tunda saja salat sunat rawatib qabliyah kita nanti setelah salat fardu. Kenapa? Bihaisu la ustaghala biha yafutuhu taharrumal imam fayukrahus suru'u fiha. Ketika orang sibuk dengan salat sunat rawatib qabliyahnya dan ketika itu dia ketinggalan takbiratul ihram imam, maka salat rawatib yang hukumnya sunat tadi menjadi makruh. Kenapa? Karena ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Oleh kerana itu kaum muslimin, ternyata mendapat takbiratul ihram imam itu lebih utama daripada melanjutkan salat sunat rawatib qabliyah kita kalau waktunya memang tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bagaimana kita hadir tepat waktu sehingga kita tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Hadis ini tertulis dalam kitab Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin." Siapa yang salat karena Allah dalam 40 hari dalam keadaan berjamaah, yudriku takbiratul ula, selalu mendapatkan takbiratul ihram imam yang pertama. Kutiba lahu bara'atani, Allah tulis kepadanya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, Allah lepaskan dia dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan Allah bebaskan dia dari sifat kemunafikan. InsyaAllah 2 kebebasan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang hadir di tepat waktu. Ketika azan dikumandangkan, dia sudah nasyat bersungguh-sungguh untuk menghadiri ibadah salat wajibnya dengan berjamaah. Maka Allah berikan 2 keutamaan. Allah bebaskan dari api neraka dan Allah bebaskan dari sifat kemunafikan. Bagaimana ciri-ciri salat orang-orang munafik, orang-orang yang menghadiri salat dengan cara-cara orang munafik? Wa iza iqamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka ingin mendirikan salat, maka mereka dirikan dengan secara bermalas-malasan. Ketika azan, mereka dalam hatinya masih azan. Ketika orang sudah iqamat, masih iqamat, belum lagi rakaat yang pertama. Setelah rakaat yang pertama, masih ada rakaat yang kedua katanya. Setelah rakaat yang kedua, masih ada rakaat yang ketiga. Setelah rakaat yang ketiga, barulah mereka bergegas untuk ke masjid, berlari-lari dari ke masjid, dan mereka hanya mendapatkan imam ketika tahiyatul akhir. Maka wal'iyazubillah, kita takut orang-orang yang solat seperti ini jatuh kepada solat-solat orang munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Mereka apabila ingin mendirikan solat, mereka datang dalam bermalas-malasan, tidak datang dengan bersungguh-sungguh hadir di awal waktu. Kita sebagai orang tua memanggil anak kita, "Hai anakku, kemarilah, ambil ini." Kalau anak kita cepat dalam memenuhi panggilan kita, mengindahkan panggilan kita, kita bahagia. Tapi kalau loadingnya lama, dia berpikir lama, tidak menghiraukan perintah kita, maka kita akan kecewa. Ketika kita mengajar masuk ke lokal sebagai dosen, sebagai guru, mahasiswa belum datang di lokal, kita akan kecewa. Tapi ketika mereka sudah bersiap-siap di lokal, maka kita akan bahagia. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya tersebut mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, melakukan amal saleh, taqarruban ila Allah taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di solat sunat rawatib qabliyah, kalau waktu tidak cukup, maka silakan ditunda saja. La taqdimul ba'diyati alaihi ala li'adami duhuli waqtiha. Tapi ingat, solat ba'diyah tidak bisa dimajukan. Ustaz, nanti setelah solat zuhur saya ada janjian ustaz, ada urusan yang penting ustaz, maka solat ba'diyah zuhur saya majukan ke qabliyah, maka itu tidak boleh. Kerana solat ba'diyah harus didahului dengan solat fardu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendawamkan solat-solat sunat ini. Kerana tujuan dari solat-solat sunat ini adalah untuk menyempurnakan, menempel yang kosong, yang bocor di dalam solat fardu. Kerana kita dalam solat fardu tidak ada yang menjamin 100% khusyuk. Mulai dari gerakan yang banyak yang merusak solat, sampai pikiran kita yang kemana-mana ketika solat. Ada orang yang mengatakan solat orang munafik adalah solat yang di mana badannya di dalam masjid, namun pikirannya, hatinya sudah berada di luar masjid. Wal'iyazubillah. Demikian, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang wajib dan mengiringi yang wajib dengan an-nawafil al-mandubat yang dianjurkan oleh Rasulullah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan baik, kami informasikan kembali waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya masuk pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari kita rangkai dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat An-Najmi ayat 1-18 bersama dengan Qori Mawadah dan Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Ditebak utang.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian religi, informasi religi Cituan dan Puan. Telah kita ikuti rangkaian ibadah maghrib dan dia ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya yang beragama Islam, Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, setan merupakan musuh nyata yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan bahwa ada dua strategi utama untuk menghadapi godaan setan, Cituan dan Puan. Yakni yang pertama, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat diri dengan mujahadah atau latihan spiritual. Menurutnya, mengandalkan kekuatan diri semata untuk melawan setan itu justru akan melelahkan, sedangkan perlindungan Allah yang disertai kesungguhan beribadah menjadi jalan terbaik untuk mengalahkan tipu dayanya, Cituan dan Puan. Setan adalah musuh yang menyesatkan dan nyata, maka Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memerangi dan menundukkan setan. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ada dua strategi utama untuk memerangi dan mengalahkan setan. Pertama, dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Setan seperti anjing yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Jika kamu menyibukkan diri untuk memerangi dan menundukkannya, maka kamu akan kelelahan dan waktu kamu akan habis karenanya. Sehingga di akhir setan yang akan menang melumpuhkan dan melukai kamu, Cituan dan Puan. Di sisi lain, jika kita tidak melawan setan, maka setan yang ibarat anjing itu akan menggigit kita. Maka cara yang terbaik adalah meminta perlindungan kepada pemilik anjing tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tentunya setan tetap jauh dari kita, Cituan dan Puan. Kemudian strategi yang kedua, seperti disarankan oleh sebagian ulama, bahwa setan itu akan menjauh dari hamba yang melakukan mujahadah, yakni hamba yang latihan dan disiplin spiritual secara keras, Cik Tuan dan Puan. Maksudnya apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut.

0: gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan. Eh Intan, Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung sama kita.
2: Gitu
1: sini.
2: Loh Intan, sini kita duduk.
3: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Benteng Fort de Cook didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Burr di atas Bukit Jirek Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Cook masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau. Dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Benteng Fort de Cook dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Benteng yang berada di

berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Memang kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jam Gadang, tepatnya di terusan jalan Tuanku Nan Rence. Bukit Tinggi sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam dari kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya, Benteng Fort De Cook ini didirikan oleh Kapten Burr pada tahun 1825 di atas Bukit Jire negeri Bukit Tinggi sebagai kubu pertahanan pemerintahan Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu, Baron Hendrik Marcus De Cook menjadi komandan De Rupidun dan Wakil Gubernur Jenderal Pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memberi. Cetuan dan Puan, kita masih dengan dua strategi untuk mengalahkan godaan setan menurut Imam Al-Ghazali. Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, di sisi lain, jika kita tidak melawan setan, maka setan yang ibarat anjing itu akan menggigit kita tadi ya. Jadi cara yang paling terbaik adalah meminta perlindungan kepada pemilik anjing tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cetuan dan Puan. Nah, untuk strategi yang kedua, seperti disarankan oleh sebagian ulama, bahwa setan itu akan menjauh dari hamba yang melakukan mujahadah, yakni yang sering latihan dan disiplin spiritual secara keras, Cetuan dan Puan. Nah, yang paling tepat adalah menggabungkan dua strategi di atas, yaitu yang pertama memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan sebagaimana yang diperintahkan olehnya. Kemudian jika setan tetap mampu menyudutkan kita setelah kita memohon perlindungan, maka kita harus melihat itu sebagai ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana keseriusan mujahadah, kekuatan dan kesabaran kita dalam menjalankan perintahnya, Cik Tuan dan Puan. Allah kadang-kadang menjadikan orang-orang kafir menguasai kita, sekalipun Allah mampu membuat kita lebih kuat dari mereka, dan itu dimaksudkan agar kita mendapat bagian dari pahala jihad dan kesyahidan yang besar nilainya di samping kesabaran dan penyucian hati kita, Cik Tuan dan Puan. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 142 yang artinya, apakah kita mengira bahwa kita akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kita dan belum nyata orang-orang yang sabar, Cik Tuan dan Puan. Baik,

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Langkah tegas Polda Riau mengungkap perusakan hutan mangrove seluas lebih dari 118 hektar di Kabupaten Rohil mendapat apresiasi penuh dari Bupati Rohil Bistamam. Ia menegaskan penangkapan dua tersangka harus menjadi peringatan keras sekaligus efek jera agar tidak ada lagi pihak yang berani menambah kawasan hutan lindung demi kepentingan pribadi. Apresiasi ini disampaikan Bistamam saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir pada Jumat 24 Juli 2026. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar gotong royong bersama di Gedung LAM Riau, Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menyemarakkan hari jadi ke-514 Bengkalis, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga adat dan instansi pemerintah. Gotong royong dipimpin Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM R Kabupaten Bengkalis, Datuk Sri Haji Ilham Nur, Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM R Datuk Sri Syaukani Al-Karim, serta Kepala Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Nofrian Syah. Kegiatan juga diikuti Sekretaris Umum DPH LAM R Datuk Abdul Fatah, jajaran pengurus LAM R, serta pegawai Bea dan Cukai. Sejak pagi peserta bergotong royong membersihkan ruangan gedung, merapikan halaman hingga mengecat pagar di lingkungan gedung LAM R. Suasana penunggu bersama dan kekeluargaan tampak mewarnai kegiatan. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Cetuan dan Puan masih bersama Fajri Hidayati. Malam hari ini kita dalam rangkaian tepak malam pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan nikmati lagu-lagu irama khas Nusantara mulai dari Aceh sampai dengan Papua, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, kita akan update juga informasi khas daerah untuk Cetuan dan Puan malam hari ini.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh, tunggu aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Asal usul Danau Singkara. Danau Singkara dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah-Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkara berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkara mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 260

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan simak legenda kolam susu dari Atambuah.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Udine hatrukano ikan.
3: Aku ke karfi,
1: pisang itu saya tuh.

tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bahu. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat terbelahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Sumarno? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Hai, jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah. Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Hai, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu. Apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kau bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei, hei kalian manusia. Apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Hei, kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busu. Kok lu bisa omong? Awas kau, Kutu Busu. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
8: Kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau. Bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, Kutu Busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium Kutu Busuk? Enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah ke pembapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk parah.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
4: Merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: hinggap di dahan, terbang rendah di tepi perigi. Salam bertemu kami ucapkan,
1: semoga bahagia sepanjang hari. Cituan dan Puan, selamat malam. Masih bersama aja hari ini, satu pantun tadi, kemudian pantun kedua nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari bersama berhibur diri. Cetuan dan Puan, pendengar setia RRI Program 4 Pekanbaru 95,9 FM, Suara Budaya Riau. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah malam hari ini. Dan Cetuan dan Puan, kita sudah memasuki program interaktif lagu Melayu. Ruang kebersamaan untuk menikmati alunan lagu-lagu Melayu pilihan yang penuh makna. Tentunya syarat petuah dan menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Cetuan dan Puan, selama sampai pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kedepan kita akan menerima requestan lagu-lagu Melayu pilihan dari Cik Tuan dan Puan, dan Cik Tuan dan Puan bisa mengirimkan salam, berbagi cerita, berbagi pantun maupun request lagu Melayu favorit untuk diperdengarkan bersama. Cik Tuan dan Puan, pohon kelapa melambai-lambai tumbuh subur di tepi telaga. Mari bersama kita mulai dengan lagu pembuka penuh makna, Cik Tuan dan Puan. Satu lagu dari Jasmine Munar, ada Bulan dan Matahari.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Kalau menanam pohon cempaka, jangan lupa disiram di pagi hari. Cik Tuan dan Puan masih kita tunggu bersama. Dia akan temani Cik Tuan dan Puan hingga nanti. Cik Tuan dan Puan, jomlah, mari kita bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Dia bacakan pesan dari WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini, request lagu Melayu. Dari siapa dulu ni? Dari Amin di Delima. Request lagu Agus Mahendra Tudung Periuk, kata dia. Siap, nanti kita berkemputarkan tu Amin yang ada di Delima. Baik, Cik Tuan dan Puan, masih kita tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak request lagu. Silakan di 23606 atau 0811-7600-959.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Tuan dan Puan, lanjut lagi kita bacakan requestan dari WhatsApp yang masuk dari Neki di Rumbai. Mau mendengarkan satu lagu Zapin Ya Zapin dari Devi Endang Astuti katanya. Oke, satu pantun untuk Neki di Rumbai. Bunga melati harum baunya mekar indah di halaman rumah. Terima kasih atas pesannya. Semoga lagu ini jadi berkah. Baca Tuan dan Puan, masih kami tunggu hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda yang ingin bergabung di rangkaian program interaktif Melayu malam hari ini di 23606 atau 0811-760-959.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

0: menyebabkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Woi, orang ngapain?

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan, bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil, jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasik Malaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorong.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa

0: Di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Jam 14.12 menit saat ini ya.
6: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

منكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

tugas kami menyelenggarakan siaran. Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 25 Juli 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekan Baru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pacemanya tuan dan puan dimanapun berada. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Kemudian selepas itu nanti kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan pagi dengan lagu-lagu religi hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 kita akan menyimak pula Mutiara Pagi akan bergabung nanti dengan program 1 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih pukul 6 hingga pukul 7 dan disambung pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita pula bersama di program Beranda Budaya pukul 6 hingga pukul 7 Beranda Budaya Loka, pukul 7 hingga pukul 8 Beranda Budaya Nusantara, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pula kita akan bersama di program Beranda Budaya Syarat Lokal melibat, kemudian disambung pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan Impu Green Radio. Pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat program khusus musik dan informasi berkaitan dengan juga info kesehatan. Itu dia kebersamaan kita untuk tepat pagi hari ini pukul 5 hingga pukul 10. Disambung nanti awal tepat siang pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama yang bertugas hari ini saya Haldon Al-Rasid. Terlebih dulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kami perdengarkan membaca suci Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 bersama Qori Fitrayani.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang

Jemaat Tuhan Ramban, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT meremaskan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bergabung dengan program 1 untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar bersua kembali kita ya dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini pendengar disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga Anda dapat dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga setiap perjumpaan kita pendengar, kami jumpai Anda semua ya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar di edisi Sabtu 25 Juli 2026 yang juga ini bertepatan dengan 10 Safar 1448 Hijriah ya. Ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga 30 menit ke depan. Ya, kita akan membahas tentang membangun sikap optimistis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Ya, kita semua pasti pernah mendengar ya menghadapi ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan, pekerjaan, ekonomi, keluarga, maupun juga berbagai persoalan lainnya. Namun tentu sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tetap memiliki harapan, berikhtiar dan sungguh-sungguh kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, untuk membahas topik khusus kita di pagi ini ya, kita alhamdulillah kini sudah bersama dengan narasumber kita pendengar dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ada Ustadz Dr. Roja Febrian LCMA. Beliau ini merupakan Sekretaris Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ini sehat Ustadz, ini jumpa kembali kita di udara Ustadz ya. Alhamdulillah menyapa pendengar kita di Mutiara Pagi. Kabar Ustadz bagaimana saat ini, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah selalu sehat hendaknya kami doakan Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini hal yang menarik tentunya pembahasan kita, bagaimana kita tetap membangun sikap optimistis dan juga tawakal di tengah ujian kehidupan. Yang namanya ujian kehidupan ini akan selalu ada tampaknya begitu Ustadz ya. Setiap orang ini akan memiliki ujian yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Nanti boleh dijelaskan kepada pendengar kita apa hal kiranya yang perlu kita lakukan, bagaimana Islam memandang ujian kehidupan yang datang silih berganti juga ini kepada setiap manusia. Namun tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti boleh ya, karena kami juga buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan ini, gabung nanti bersama kami 0761-245-95 atau di WhatsApp Pro 1 via pesan singkat 0811-76-73-991 ya, kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Ya baik Ustadz, mengawali kebersamaan ini, hal apa yang tentunya perlu kita lakukan untuk tetap terus bisa membangun sikap optimistis dan juga tawakal ini Ustadz, apalagi di tengah ujian kehidupan? Silakan Ustadz Roja.
2: Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada selalu dalam keampunan Allah, dalam rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan pagi hari ini kembali kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan mari sama-sama kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga dengan banyak-banyak bersyukur itu Allah akan tambahkan kepada kita dan insya Allah membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Bahkan kekayaan itu dan kelapangan itu sendiri merupakan ujian. Sebab banyak orang yang mengira bahwa ujian itu ketika dia dikasih sakit, kehilangan orang yang dicintai, ketika diuji dengan kegagalan, dengan tekanan hidup. Tapi banyak orang yang lengah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam keadaan yang senang mendapat nikmat, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan memiliki pangkat jabatan, itu juga merupakan ujian. Nah, jadi ujian itu bisa dengan kesenangan, bisa dengan kesusahan, kepayahan. Dan itu merupakan satu kemestian hidup. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, walanabluwannakum, ada di situ lam taukid, kemudian ada nun taukid. Artinya apa? Penekanan ya, sini. Walanabluwannakum, dan sungguh kami betul-betul. Nah, jadi ada sungguh, ada betul-betul enggak? Memang tak ada di sini main-mainnya. Walanabluwannakum, sungguh kata Allah, kami betul-betul akan menguji kalian dengan sedikit rasa al-khauf, rasa takut, wal-ju' lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, kehilangan jiwa, wa tamarat, dan buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan jika kalian diuji. Kalau jika bisa diuji, bisa enggak, ya kan? Jika. Tapi kata Allah, walanabluwannakum, kami pasti betul-betul, atau kami betul-betul sungguh-sungguh akan menguji kalian. Artinya, ujian itu adalah kepastian hidup. Nah, yang membedakan manusia bukan ada atau tidak adanya ujian, tetapi bagaimana sikapnya menghadapi ujian. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi ujian, itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kita lihat, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan untuk menghidupkan optimisme itu. Misalnya tentang cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dibuang oleh bukan orang lain tapi oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya, karena tidak disenangi, karena iri, hasad, dengki. Nah, kemudian dijual sebagai budak. Difitnah oleh istri pembesar Mesir ketika itu, ya. Begitulah kekuasaan itu terkadang digunakan untuk hal-hal yang menzalimi orang lain. Nah, yang awalnya tak salah bisa jadi salah, yang awalnya tidak ada dakwaan bisa menjadi tersangka. Nah, bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Begitulah kehidupan. Ya, tetapi keadilan Allah itu pasti akan ditegakkan, tak di dunia, pasti nanti di akhirat. Ya. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka optimisme seorang mukmin itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahinu, jangan pernah merasa lemah, wala tahzanu, jangan pula pernah bersedih. Walaupun bersedih itu boleh, ya. Wala tahzanu, janganlah bersedih hati. Wa antumul a'laun, padahal engkau. Wa antum, kalian. Al-a'laun, itu bisa menjadi tinggi, yang paling tinggi derajatnya. Tapi ada syaratnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini. Jadi, ini ayat menjadi motivasi kita, motivasi keimanan. Ini adalah pendidikan keimanan. Seorang mukmin tak boleh dikalahkan oleh keadaan. Kenapa? Karena ia tahu siapa Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang mengatur semua lini kehidupannya. Nah, satu lagi, kadang-kadang orang memahami ya. Memahami bahwa ya kalau tawakal itu, kalau orang sudah bilang aku tawakal, ini berarti negatif. Tidak. Tawakal itu positif. Tawakal itu setelah kita memaksimalkan semua ikhtiar kita. Jadi bukan tawakal itu sudah menyerah. Jadi salah apabila tawakal itu diterjemahkan dengan menyerah. Tidak, tetapi mengerahkan semua usaha, ikhtiar, lalu kemudian baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal yang bisa meningkatkan optimisme kita, ya. Di antaranya adalah seperti apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ini hadis, ini hadis sahih. Sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar, ya kan? Temboloknya masih kosong. Lalu pulang sore hari dengan keadaan kenyang. Bisa dia kasih anak-anaknya yang ada di sarang. Bagaimana lagi dengan manusia? Apatah lagi manusia? Manusia yang Allah bekali dengan pikiran, dengan perasaan, dengan akal, dengan panca indera, sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, yang paling sempurna. Maka apalagi? Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Burung tak menunggu makanan jatuh dari sarangnya, tapi ia terbang, ya kan? Ia berusaha. Dan, tapi kata juga di dalam keterangan, seandainya seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mengatur. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, ya kan? Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang menjadi kecukupan bagi dia. Oke. Ada tuh lagu ya. Ada lagu cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap itu berarti kan dia berusaha tuh. Diam-diam merayap. Lalu apa kata lagu itu berikutnya? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi itu tadi, orang yang betul-betul memaksimalkan ikhtiarnya, datang rezeki itu. Ini nyamuk itu yang datang. Datang seekor nyamuk, hap. Tapi kan kalau udah datang ditangkap, lalu ditangkap. Nah itulah bagus lagunya ya, penuh dengan makna. Lagu-lagu dulu memang penuh dengan makna. Lagu-lagu sekarang entahlah. Allah alam. Nah, demikian sebagai pengantar kita untuk materi kita atau pembahasan kita pada subuh kali ini.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih untuk pengantar dari materi kita di program Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, silakan berpartisipasi dengan telepon 0761 25 24 595, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita. Ini ada Ustaz Dr. Roja Febrian, LCMA, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Sudah kita dengarkan bersama tadi ya, pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu membangun sikap optimistis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Silakan Anda bergabung pendengar, karena line telepon juga sudah kami buka. Ustaz, ini di ujung telepon sudah ada pendengar kita tampaknya ingin berpartisipasi. Mungkin kita sapa terlebih dahulu, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Suhaimi Bengkalis, Bu, Ibu Suci.
1: Iya, Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: Ya,
1: silakan.
3: Ustaz siapa, Bu?
1: Dengan Ustaz Roja.
3: Ustaz Roja, Pak Ustaz. Saya ada di Bengkalis, Pak Ustaz. Orang Melayu, Pak Ustaz. Pak Ustaz dari mana, Pak Ustaz? Kampungnya.
2: Saya kampung Kuansing.
1: Ustaz, ini dari Kuansing.
3: Apa tadi ya, Ustaz?
1: Tentang membangun sikap optimis dan tawakal di tengah ujian kehidupan, Pak Suhaimi.
3: Ini Ustaz, kita kan selaku umat Islam, berikhtiar, berikhtiar cukup lah Ustaz. Maksudkan dari jam 6 pagi sampai 6 sore, ikhtiar itu cukup Ustaz. Jika kita kerja-kerja kasar. Seperti rezeki itu masih serik Ustaz. Serik, celahnya agak payah. Anak bertambah banyak setiap tahun, satu tahun, satu. Sekolah, kuliah. Itu umat cakap solat terus 5 waktu. Tak pernah tinggal. Puasa, istilahnya solat malam.
1: Yeah.
3: Itu belum juga Ustaz. Itu tolong Ustaz doa yang paling mantap Ustaz supaya rezeki bertambah. Terima kasih Ustaz supaya anak-anak soleh.
1: Bapak
3: dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis pendengar kita Ustadz ya. Ini selalu ikhtiar berbuat baik, ibadah juga tidak tinggal. Tapi ada ujian dalam kehidupan, rezeki yang istilahnya tadi kata Pak Suhaimi katakan masih serek begitu Ustadz, sulit ya. Nah ini bagaimana Ustadz menanggapi, dan mungkin nanti juga bisa disampaikan doa agar rezeki ini lancar, dan juga untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh-soleha. Nah ini doanya bagaimana? Silakan Ustadz.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Suhaimi. Memang kita ini sebagai hamba Allah, kita ini kan Abdullah, dan tujuan daripada hidup kita, kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Beribadah itu kemarin pernah rasanya disampaikan, ibadah itu sangat luas. Mencari rezeki keluar dari rumah, ibarat kata Pak Suhaimi tadi, dari pagi kita pergi keluar daripada rumah, bekerja sampai nanti sore hari lagi, sampai nanti bahkan malam hari, sampai ada yang tak balik-balik ke rumah. Jadi bang Tayyip, ya kan? Tapi memang karena awalnya itu dia ikhtiarkan, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seperti itu insyaallah dicatat bahwa keringat kita yang keluar, peluh kita yang keluar, kemudian bahkan mungkin darah kita yang keluar dalam rangka untuk tadi memenuhi hajat-hajat anak istri, keluarga, dan semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Jadi bukan hanya salat. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan, sholat tak tinggal, puasa tak tinggal, walaupun kerja berat. Insya Allah, Bapak Tuhan ini, dan yang lain-lain, seperti itu juga, yang semakin berat, biqadri al-juhdi yuktasabul ajr. Jadi, sesuai dengan kepayahan kita, kesusahan kita, kesulitan kita, dalam ya, termasuk mencari rezeki, mencari nafkah ini, susah kita. Sementara orang, kadang kan macam-macam, ada yang duduk-duduk aja santai-santai aja, ngopi-ngopi, tapi timah masuk banyak, lancar, ya kan? Tapi dia santainya awak pontang-panting. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala di sisinya, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, untuk bertambah itu kadang-kadang orang bertambah rezeki itu katanya kalau pendapatan naik gitu ya, gaji naik, itu belum tentu. Betapa banyak orang yang gajinya ratusan juta tapi tak cukup-cukup, akhirnya korupsi, ya kan? Betul. Ada orang yang banyak emasnya tapi tak cukup juga emasnya, mau emas yang lain lagi, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi yang penting itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya, bukan hanya gaji, bukan hanya pendapatan. Ini kita bisa bernafas pagi hari ini, bisa menikmati tubuh kali ini dalam keadaan yang beriman. Itu yang lebih luar biasa. Ya, kita bisa bertakwa, kita bisa beramal soleh, kita bisa beribadah dengan tenang perasaan kita. Itu. Makanya pernah Buya Hamka menyampaikan seperti ini. Betapa banyak katanya aku melihat ada orang yang tinggal di gedung-gedung yang tinggi, di rumah-rumah yang mewah, semua ada, lengkap, perhiasan, semua ada. Mau beli apa aja bisa, karena uang di tangan. Tapi di situ penuh dengan kesedihan, ya, kegundahan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, di rumah yang sederhana, kadang-kadang rumahnya itu RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Wah, tak apa lagi. Tapi alhamdulillah hatinya senang, hatinya bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang penting kita menjaga keimanan kita. Nah, dengan apa? Kita buktikan. Iman itu kan harus buktikan. Yang penting kita harus membuktikan keimanan kita. Maka Allah walladzi anzala sakinata, dialah yang akan menurunkan as-sakinah. Sakinah itu artinya ketentraman. Ketentraman itu tak bisa dibeli dengan harta benda, tak bisa dibeli dengan uang. Demikian wallahualam.
1: Iya, baik. Nanti sesi terakhir boleh Ustadz ya disampaikan mungkin doa apa yang bisa mungkin kita panjatkan terus kepada Allah Ustadz ya, agar anak-anak kita juga menjadi anak soleha, soleh dan soleha. Nah, ini di ujung telepon ada kembali pendengar kita Ustadz ingin berpartisipasi. Kita sapa di belakang Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sayang sekali terputus. Dicoba kembali pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung 0761245 95. Kita bacakan juga pesan yang masuk di via WhatsApp Ustadz. Ini pendengar kita bertanya, amalan apa yang dianjurkan agar hati menjadi lebih kuat menghadapi ujian? Nah, silakan ditanggapi Ustadz.
2: Baik, amalan apa yang bisa menguatkan hati supaya kuat menghadapi ujian? Yeah. Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam Al-Qur'an kata Allah SWT, mintalah wasta'inu isti'anah, itu pertolongan daripada Allah itu, bis-sabri, dengan kesabaran was-salah dan salat. Jadi itu dia. Allah mendahulukan sabar di sini, memang sabar ini sangat luar biasa. Sabru, sabar ini kata Imam Al-Ghazali, as-sabru inda ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kita mau taat itu, mau tetap terjaga sholat lima waktu, bahkan kita sholat ke masjid, berjamaah, membaca Al-Quran dan sebagainya, perlu kesabaran. As-sabru inda ta'ah, as-sabru inda musibah, sabar dalam ketika menghadapi musibah. Kita dapat musibah, kehilangan harta, kehilangan benda-benda yang kita sukai, kehilangan orang yang kita kasihi, perlu kesabaran, ya kan? Tak mudah. Lalu as-sabru 'indal ma'siyah, sabar ketika, ini bukan sabar kita bermaksiat, maksiat sabar, maksiat sabar, bukan.
1: Bukan.
2: Tapi maksudnya adalah ketika kondisi yang ada di sekeliling kita itu penuh dengan hal-hal yang tak mendukung ketaatan dan ibadah, ya kan? Persekitaran kita, tapi kita mencoba untuk taat. Nah, itu perlu untuk kesabaran. Nah, kemudian kata Allah, wassalah, dalam sholat. Nah, diawali dengan sabar, karena banyak juga orang yang tak sabar dalam sholatnya. Bahkan ada orang yang misalnya sudah hijrah dia, lalu yang tadinya dia pecundang, yang tadinya dia penjahat, yang tadinya dia ahli maksiat dan sebagainya, dia hijrah. Lalu kemudian setelah hijrah, setelah dia sholat, istiqomah, beribadah, rupanya masih semakin parah cobaannya, hidupnya semakin susah, mungkin banyak orang benci dengan dia. Justru itu merupakan ujian untuk apakah dia naik tingkat atau tidak. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, setelah sholat kita istiqomahkan, lalu setelah sholat biasanya apa? Doa. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada walillahil asma'ul husna, Allah itu memiliki asma'ul husna, fad'u biha. Maka kata Allah SWT, doa dengan dia. Kalau kita minta apa dalam hidup ini, cari nama Allah SWT yang berkaitan dengan itu. Kita minta rezeki, minta tersebut, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq. Kita minta dibukakan, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Setelah itu baru kita berdoa. Bisa kita berdoa dengan bahasa Arab. Banyak doa sebenarnya, banyak doa, ya, yang berkaitan dengan kemudahan, dengan ketetapan, dengan optimisme, dengan apa namanya, dengan tadi tawakal, ya, untuk diberikan keteguhan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, misalnya kan, ya musarrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini di antaranya kan, minta rezeki, Allahumma ftah lana abwabal khair dan abwabal barakah dan seterusnya banyak. Silakan tengok di referensi-referensi yang bisa dijadikan muktamadnya. Benar. Tapi kalau enggak bisa juga, ya udah pakai bahasa Indonesia. Minimal tadi pembukanya Alhamdulillah, kemudian selawat kepada Rasulullah, kemudian buka dengan Asmaul Husna, ya fatah dan sebagainya yang berkaitan dengan permintaan kita.
1: Iya. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Oke Ustaz, ini memang sudah sampai kita di penghujung waktu Ustaz, ya sebagai penutup mungkin mohon Ustaz juga menyampaikan pesan, ya kita kuatkan kembali pesan kepada pendengar tentang ini pentingnya membangun sikap optimistis dan tawakal dalam setiap fase kehidupan ini Ustaz, silakan.
2: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, apapun ujian yang sedang kita hadapi hari ini, maka yakinlah bahwa Allah tak pernah salah dalam menetapkan takdirnya.
1: Yeah.
2: Jadi bagi orang yang beriman itu semua baik belaka. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dalam hadis yang demikian itu tak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki. Apabila dia mendapatkan kebaikan, nikmat, kesehatan, kemudahan, rezeki, maka dia akan bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar, maka dia bersabar. Boleh jadi apa yang hari ini kita anggap musibah justru menjadi jalan Allah mengangkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Boleh jadi apa yang kita anggap kehilangan, kehilangan harta benda, jabatan, ya orang-orang terkasih, justru menjadi awal datangnya nikmat yang lebih besar. Ada nikmat yang lain yang lebih besar,
1: yeah,
2: yang ingin Allah kasih kepada kita. Maka jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah. Wala ta'asu min rahmatillah. Teruslah berusaha, terus berdoa dan gantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk pencerahan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya terima kasih atas ilmu, nasihat yang telah disampaikan, yang semoga kiranya ini dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Ustaz Roja, Insya Allah lain kesempatan kita dapat ketemu kembali. Dan kami doakan selalu untuk Ustaz sehat dan sukses juga dalam segala kegiatan aktivitas. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ya ada Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA yang merupakan Ketaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Semoga apa yang telah kita simak pagi ini

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Cintuan dan Puan. Pemerintah Provinsi Riau kembali menghadirkan program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor PKB. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau, sekaligus memberikan keringanan pada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastika Sari mengatakan program pemutihan denda PKB akan berlangsung selama 1 bulan mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Rencana diberlakukan selama 1 bulan saja, khusus pada bulan Agustus. Menurut Nino, program tersebut berlaku di seluruh unit pelayanan Bapenda Provinsi Riau. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat memanfaatkan kesempatan ini melunasi kewajiban tanpa dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan. Program berlaku pada 1 Agustus sampai 31 Agustus. Selain penghapusan denda, pemerintah Provinsi Riau juga memberikan keringanan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak selama 2 tahun atau lebih sejak berakhir masa berlaku pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Riau berharap program pemutihan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Selain meringankan beban pajak, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kita nombor bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat. Citerwan, kita bersama di Beranda Budaya Pro 4 Pekan Baru. Kali ini berkaitan dengan hantar pengantin. Hantar pengantin Melayu biasanya diawali dengan jemput pengantin. Hantar pengantin atau seserah adalah barang-barang pemberian dari satu pihak pengantin kepada pihak lainnya, yang umumnya berisi perlengkapan ibadah, perhiasan, dan pakaian. Cinta perempuan, hantaran pengantin, isi umum hantaran perlengkapan ibadah ada Al-Quran, sejadah dan mukena, perhiasan dan pakaian, cincin, kalung, kain, kebaya, kemudian kecantikan dan makanan, alat make up lengkap, kemudian ditambah dengan buah tangan yaitu buah-buahan, kue, dan dilengkapi dengan kue tradisional, biasanya kue bolu, kemudian ragam kue tradisi lainnya seperti kue hasidah, bolu kemojo dan sebagainya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya, Dek.
4: Padahal 5.
3: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit.

Citonompan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kota Pekanbaru resmi memperkuat kerjasama strategis melalui penandatangan kesepakatan. Kerjasama ini menjadi langkah awal bagi kedua daerah untuk saling bertukar inovasi. Bagi kedua daerah untuk saling bertukar inovasi memperluas peluang pengembangan sektor unggulan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Penandatanganan KSB dilakukan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Bupati Indragiri Hulu Henry Zal yang mewakili Bupati Inhu Ade Agus Hartanto. Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Inhu Zulfahmi Adrian, jajaran organisasi perangkat daerah kedua wilayah, Direktur Perusahaan Daerah Indragiri Yogi Susilo, serta Direktur PDAM Tirta Indra Rubianto. Agung Nugroho mengatakan kesepakatan tersebut akan dilanjutkan melalui perjanjian kerjasama antar OPD untuk mengimplementasikan berbagai program inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik berbeda dalam mengelola